Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisah FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi aja untuk semuanya. Selamat pagi, selamat berhari Minggu aja. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan selalu semangat menjalani aktivitas untuk hari ini. Alhamdulillah sahabat, ya pagi ini kita disambut dengan suasana yang cerah, matahari bersinar, udara pagi terasa menyegarkan, dan semoga hari ini kita juga ikut cerah seperti langit hari ini. Buat sahabat-sahabat yang sedang bersantai bersama keluarga, menikmati secangkir kopi ataupun teh, menyiapkan sarapan pagi juga, berolahraga ataupun bersiap pergi berwisata, semoga minggu pagi ini membawa banyak hal yang menyenangkan. Dan untuk sahabat-sahabat semua nanti boleh bergabung bersama kita di sini 0823 7441 4591, sekadar untuk menyapa ataupun menyambut silaturahmi ya, sama-sama sahabat-sahabat lagi som nih boleh bergabung di via WhatsApp telepon, dan juga boleh di messenger kita di Facebook OPP Lagi FM. Nanti untuk yang mau request boleh ya, apa requestnya pagi hari ini nanti kita akan putarkan. Ya, selamat pagi aja untuk semuanya. Selamat bersantai aja di minggu pagi ini dengan musik-musik pilihan yang sudah kita siapkan, serta juga nanti ada informasi-informasi ringan dan obrolan santai yang akan membuat suasana makin asik aja untuk hari ini. Dan untuk sahabat semua, mungkin sudah ada rencana hari ini, jangan lupa ya untuk tetap jaga kesehatan, nikmati waktu bersama orang-orang tersayang, serta awali hari dengan senyuman. Hari Minggu ini waktunya untuk mengisi kembali energi setelah menjalani kesibukan selama sepekan sahabat. Kalau cuaca cerah seperti pagi ini, itu rasanya sayang ya kalau kita lewatkan hanya untuk bermalas-malasan seharian saja. Banyak kegiatan sederhana yang bisa kita lakukan, mulai dari jalan santai, menikmati udara pagi, membersihkan halaman rumah, sarapan bersama keluarga. Nah, itu mungkin bisa dilakukan juga. Atau ya, mengunjungi tempat-tempat wisata sekitar. Nanti kita juga ada informasi wisata pesel ya jam 10 ini. Nah, itu adalah yang mungkin dari sekarang udah mulai aktivitas juga, karena cuaca cerah, banyak ibu-ibu rumah tangga nih udah mulai kembali mempersiapkan untuk besok nih anak-anak sekolah lagi. Apalagi kemarin di tempat-tempat sahabat mungkin ada yang terkena banjir juga. Sembari berbenah, kita hadirkan juga untuk hari ini tempat-tempat spesial di ruang dengar sahabat.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih?
0: Lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

0: Pengembangan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: 91,2 lagi saya FM bermain itu hari ini di menit 52 dari pukul 7 pagi ini. Ternyata sudah banyak nih sahabat-sahabat yang mau bergabung ternyata ya. Kita tunggu nih 0823744145 91. Selamat pagi untuk semuanya, selamat sarapan pagi aja yang baru mulai sarapan pagi. Memang harus diutamakan dulu sarapan pagi biar semangat gitu loh sahabat. Ada Adit, halo selamat pagi Adit. Iya Adit. Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Sarapan pagi enggak?
0: Sarapan pagi sudah.
1: Sudah sama kita ya.
0: Harus sarapan dulu Dit, baru memulai aktivitas kan?
1: Iya, gimana nih Kak?
0: Lalu lintas.
1: Lalu lintas gimana nih Kak?
0: Lalu lintas seperti biasa, kalau untuk di Painan kota tercinta ini suasana lagi cerah, itu lancar-lancar aja loh Dit. Putus-putus suara Adit, Dit, gak dengar Kak Vi.
1: Di Painan juga cerah Kak Vi.
0: Iya cerah dong, kan udah dibilangin di awal nih suasana cerah, langit cerah. Jadi kita juga harus mengikuti suasana langit hari ini gitu kan, cerah. Jangan sampai mendung gitu ya kan.
1: Gimana nih Kak? Olahraga kemarin siapa yang menang nih Kak?
0: Siapa? Maksudnya yang menang? Banyak lo cabur-cabur ya kan?
1: Olahraga pempek kemarin.
0: Belum penentuan menang sih Dit ya. Kalau untuk di akhir nanti mungkin bisa gitu kan. Sekarang sih masih perolehan emas sementara gitu baru. Jadi belum tahu siapa nih yang pemenangnya di Prof 16 ini gitu. Kan juga masih berlangsung gitu ya kan. Kita cuman bisa menghitungnya beberapa yang dapat medali perak, kemudian emas gitu Adit.
1: Boleh request lagu Kak?
0: Boleh Adit, silakan.
1: Request lagu dari miliknya Rosa Kak.
0: Judulnya?
1: Judulnya apa ya ada di list lagu Rosa?
0: Rosa. Tumben Adit minta lagu Rosa pagi-pagi.
1: Bisa lagi.
0: Ada Hijrah Cinta, Ayat-Ayat Cinta. Terus apa lagi nih? Terlanjur Cinta, Takdir-Takdir Cinta. Ini cinta semua deh kayaknya. Atas Nama Cinta, Hati Yang Kau Sakiti. Oh, Atas Nama Cinta aja.
1: Lagu-lagu galau.
0: Aduh. Oke lah, Adit.
1: Boleh.
0: Boleh apa satu lagi? Dua. Iya, boleh-boleh.
1: Satu lagi dari miliknya Arif.
0: Dengan Arif. Judul?
1: Judulnya Emas Antaran.
0: Emas Antaran. Yuk, sapa-sapa dulu buat siapa?
1: Sapa-sapanya buat Kak Vivi. Buat Vio.
0: Ya.
1: Buat Adele. Buat Waroma. Buat Ayah Ferdi. Buat Ayah Safira. Buatnya siapa lagi ya? Buatnya Eci Daniel. Buatnya Bang Roma. Buat Bang Kibo. Buatnya Pak Zal. Selamat siang, selamat pagi. Bungkus aja lagi Kak, nanti dia gabung lagi Kak. Gitu Kak.
0: Oke Adit, makasih Adit.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adit yang sudah bergabung di Padang. Di belakangnya boleh silakan ya, sahabat 0823744145 91. Selamat pagi aja untuk semuanya. Dan suasana cerah hari ini, matahari bersinar, udara pagi terasa menyegarkan. Semoga juga hari kita ikut cerah hari ini. Dan untuk sahabat-sahabat yang lagi bersantai bersama keluarga juga, menikmati secangkir kopi ataupun teh, berolahraga atau bersiap nanti pergi untuk berwisata. Dan banyak kegiatan juga yang sederhana yang bisa kita sahabat lakukan semua gitu ya kan. Mulai dari jalan santai juga, menikmati udara pagi, membersihkan halaman rumah, sarapan bersama keluarga, sampai mengunjungi tempat-tempat wisata. Ya untuk sahabat, jangan sampai lupa juga untuk selalu mencek informasi dari BMKG tentang perkiraan cuaca gitu ya kan. Biar nanti kalau untuk liburan kemanapun itu ya tetap aman. Ya untuk sahabat-sahabat semua sekarang yang lagi siap-siap juga untuk menikmati suasana pagi hari ini, jangan lupa juga untuk selalu tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk minum air putih yang banyak, menjaga kondisi tubuh tetap sehat gitu ya. Kalau berkendara untuk hari ini, tetap utamakan keselamatan. Dan untuk sahabat-sahabat yang mendengarkan di streaming bagian utara sampai selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, selamat pagi dan semoga hari ini menyenangkan.

0: onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain nak TBC ko nak. Capek lah. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi? Hah?
4: Dada, sakit.
5: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sahabat sudah kita siapkan di program Varia Lengkis hari ini, edisi Minggu 11 Oktober 2026. Kabut asap di Bandara SMB 2 Palembang, 15 penerbangan terdampak. Informasi di awal sahabat kita hadirkan di mana pengelola Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin atau SMB 2 Palembang, Sumatera Selatan mencatat sebanyak 15 penerbangan di terdampak kabut asap yang menyebabkan jarak pandang terbatas hanya 500 meter. General Manager Bandara Internasional 2 Palembang Ahmad Syawgi Syahab di Palembang pada Sabtu kemarin berdasarkan pembaruan informasi hingga pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, kondisi jarak pandang di bandara tersebut tercatat 500 meter. Berdasarkan data operasional bandara, sebanyak 15 penerbangan yang terdampak terdiri atas 7 keberangkatan dan 8 kedatangan. Kemudian ada 8 penerbangan kedatangan yang mana juga hadir dari pihak bandara tersebut memantau perkembangan jarak pandang untuk mendukung keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan di tengah kondisi kabut asap. Penumpang juga diimbau memantau informasi terkini mengenai jadwal dan status penerbangan melalui maskapai masing-masing sebelum berangkat ke bandara. Anak Krakatau berstatus siaga, di mana ini dikatakan oleh BPBD Lampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung menyebut belum ada dampak langsung abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau setelah mengalami peningkatan status menjadi siaga usai erupsi pada Jumat malam. Kendati demikian, juga masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti perkembangan informasi resmi terkait aktivitas. Sehubungan dengan peningkatan status tersebut, masyarakat dan wisatawan dilarang memasuki maupun melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Anak Krakatau. Masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya lontaran batu pijar, hujan abu lebat, aliran lava, serta erupsi sekunder akibat kontak material lava bersuhu tinggi dengan air laut maupun air hujan. Masyarakat diminta agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diharapkan tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan dari instansi berwenang, memantau informasi dari Pusdalops BPBD Provinsi Lampung atau sumber terpercaya. Informasi berikutnya, sahabat, update banjir di Padang, 498 jiwa terdampak, 120 rumah terendam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD melaporkan sebanyak 498 jiwa terdampak banjir yang melanda Kota Padang akibat hujan deras yang mengguyur pada Sabtu, yang mana dilaporkan 120 unit rumah terendam banjir. Berdasarkan pendataan BPBD Kota Padang hingga Sabtu pada pukul 22.45 menit waktu Indonesia bagian Barat, banjir dilaporkan terjadi di Kecamatan Kuranji, Kota Tangah, dan Nanggalo, meliputi Kelurahan Kuranji, Lebuk Pinturun, Kota Panjang, Ikua Koto, Petipo Panjang, Tabing Banda Gadang, serta Gurun Lawe. BPBD Kota Padang juga melaporkan khusus di Kecamatan Kuranji, tercatat ada 4 unit rumah mengalami rusak sedang dan 1 unit rumah rusak berat.

Informasi berikutnya, sawah belum setahun tiga kali banjir besar terjang Padang. Kota Padang kembali dilanda banjir besar pada Sabtu, di mana bencana ini menambah panjang rentetan banjir yang menerjang ibu kota Sumatera Barat ini. Dalam kurun waktu kurang dari setahun, setelah banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025 serta banjir besar pada awal Agustus 2026. Banjir terbaru menerjang sejumlah kawasan di Kota Padang. Informasi sementara yang dihimpun hingga Sabtu malam menyatakan sejumlah rumah warga dilaporkan hanyut, genangan juga merendam pemukiman, fasilitas umum, dan sejumlah kawasan perumahan termasuk perumahan mewah. Hingga Sabtu malam belum tersedia data resmi terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang mengenai jumlah warga terdampak, rumah yang rusak maupun total kerugian akibat banjir tersebut. Rentetan bencana memperlihatkan besarnya tantangan yang dihadapi Padang dalam melindungi masyarakat dan infrastruktur dari ancaman banjir. Dampaknya tidak hanya menyangkut keselamatan warga, tapi juga kerusakan rumah, terganggunya aktivitas masyarakat, serta kerusakan sarana publik.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Langkis FM, sahabat, kita masih di program Varia Langkis Sound. Solidaritas antar daerah Apkasi salurkan bantuan bagi korban Galodo Arasuka. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi, bersama jajaran mengunjungi Kabupaten Solo Sabtu. Kedatangan pengurus Apkasi tersebut sebagai bentuk dukungan dan solidaritas terhadap bencana yang melanda Kabupaten Solo beberapa waktu lalu. Dalam sambutannya, Bupati Solo John Firman Pandu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua Umum Apkasi beserta rombongan atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Solo. Bupati juga menjelaskan bahwa penanganan bencana masih terus dilakukan terutama di kawasan perkantoran dan sekitaran aliran sungai yang masih membutuhkan penanganan material serta dukungan peralatan. Sementara itu, Ketua Umum Apkasi Bursa Zarnubi juga menyampaikan kehadirannya bersama tim merupakan wujud kepedulian dan solidaritas keluarga besar Apkasi terhadap daerah yang mengalami bencana. Informasi berikutnya, sahabat, banjir rendam 115 rumah di 50 tapan pesisir selatan, 1 rumah hanyut dan 2 rusak berat. Sebanyak 115 rumah warga di negari 50 Tapan, Kecamatan Radape Ulu Tapan, di mana dilaporkan terendam banjir pada Sabtu malam. Selain merendam rumah warga, banjir juga menyebabkan 1 rumah hanyut dan 2 rumah lainnya mengalami rusak berat. Banjir turut merendam 2 tempat ibadah serta 1 sekolah. Pejabat Wali Negari 50 Tapan, Fatrialisman, menyatakan banjir mulai surut sekitar pukul 19.21 menit waktu Indonesia bagian barat. Banjir juga berdampak pada fasilitas umum yakni 2 masjid atau musala dan 1 sekolah yang turut terendam. Meski menyebabkan kerusakan pada rumah warga dan fasilitas umum, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa tersebut. Hingga banjir mulai surut, kondisi dan dampak kerusakan masih menjadi perhatian di wilayah Negari 50 Tapan.

Banjir rendam Taman Pesisir Selatan, 50 warga dan siswa yang kemping berhasil dievakuasi. Sebanyak 50 warga dan siswa yang sedang berkemah di kawasan Panada Nagari Limapura Tapan, Kecamatan Hulu Tapan, pada Sabtu sore terjebak luapan sungai. Seluruhnya berhasil dievakuasi oleh tim gabungan dalam kondisi selamat. Namun banjir yang menghanyutkan 4 warung warga yang berada di sekitar bantaran sungai. Kepala Bidang Kedaratan dan Logistik BPBD Pesisir Selatan, Nedi Agustian, menyatakan proses evakuasi tersebut di mana puluhan warga dan siswa telah selesai pada Sabtu malam. Ia juga menyatakan hingga laporan diterima belum ada korban jiwa akibat banjir tersebut, sementara pendataan kerusakan dan dampak terhadap fasilitas umum masih berlangsung. Selain di Nagari Limapura Tapan, banjir juga dilaporkan melanda Nagari Kampung Tangga Tapan, Kecamatan Hulu Tapan, dan di wilayah tersebut sedikitnya 1 warga dilaporkan terjebak banjir. Tim reaksi cepat BPBD Pesisir Selatan telah bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak. Pejabat Wali Nagari Limapura Tapan, Fatrialisman, juga membenarkan peristiwa banjir tersebut, di mana banjir mulai terjadi pada pukul 5 sore setelah hujan deras mengguyur wilayah Tapan dan kawasan hulu sungai. Fatrialisman juga menyatakan pemerintah Nagari masih melakukan pemantauan dan pendataan terhadap warga serta dampak kerusakan akibat banjir. Hingga Sabtu malam banjir dilaporkan sudah mulai surut.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi, bener, lo duluan ya.
1: Yes, gitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh. We'll be right back.

bantuan premi asuransi nelayan. Asuransi nelayan adalah perjanjian antara dua pihak dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan. Premi asuransi nelayan adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayarkan oleh tertanggung sebagai syarat sah perjanjian asuransi nelayan dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut manfaat tertanggungan. Bantuan premi asuransi nelayan adalah bantuan pembayaran premi asuransi yang diberikan oleh pemerintah kepada tertanggung yang telah memiliki kartu KUSUKA yang terdaftar dalam modul KUSUKA dan telah terverifikasi serta tervalidasi. Persyaratan penerima bantuan premi asuransi nelayan. Pertama, terdaftar dengan modul KUSUKA pada laman satudata.kkp.go.id. Kedua, berusia maksimal 65 tahun. Ketiga, menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 gross tonnage. Keempat, tidak menggunakan alat tangkap terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelima, diutamakan bagi yang tidak pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, atau pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijaminkan berbeda. Keenam, mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam polis asuransi. Target pencapaian bantuan premi asuransi nelayan Kabupaten Pesisir Selatan. Kesatu, tahun 2018 sebanyak 1077 premi. Kedua, tahun 2019 sebanyak 916 premi. Ketiga, jumlah nelayan yang telah mengajukan klaim sampai dengan Desember 2019 sebanyak 37 klaim.

0: Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak.
1: Legenda Malin Kundang. Kisah ini terjadi di pesisir pantai di Sumatera Barat. Dikisahkan terdapat sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau, meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Malin Kundang.
2: Kenapa suamiku lama sekali?
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi, Malin.
3: Aku hendak memancing dulu ya, Bu.
2: Baiklah, Nak. Hati-hati ya di jalan.
1: Meskipun agak nakal, Malin termasuk anak yang giat. Sejak kecil, ia kerap membantu ibunya mencari ikan sebagai makanan sehari-hari.
3: Lihat, Ibu! Aku mendapatkan ikan yang besar hari ini!
2: Wah, hebat! Nanti Ibu masakan tumis ikan kesukaanmu.
1: Seiring berjalannya waktu, Malin kecil tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa kasihan terhadap ibunya yang terus bekerja membanting tulang sendirian. Ia bertekad untuk merantau demi membantu ibunya.
2: Malin, apakah kamu yakin tidak merantau, Nak?
4: Iya, Bu. Doakan saja aku berhasil supaya bisa membantu ibu.
1: Bersama nahkoda kapal yang baik, Malin pun mulai berlayar untuk merantau. Sang ibu pun akhirnya merelakan kepergian anak semata wayangnya itu.
5: Hei Malin, ayo kita berangkat sekarang.
4: Ibu, Pak Nahkoda telah memanggilku. Aku berangkat dulu, Ibu.
2: Ah, iya Nak, jaga dirimu baik-baik ya.
4: Sampai jumpa lagi, Ibu.
2: Sampai jumpa, Malinku.
1: Kapal yang mengangkut Malin pun mulai menjauh, meninggalkan Ibu Malin yang kini tinggal sendiri. Sepeninggal Malin pergi merantau, tinggallah sang ibu seorang diri di gubuknya yang reot. Hampir setiap hari, ia memandang laut, memikirkan nasib si Malin yang tak kunjung memberi kabar.
2: Malin, bagaimana kabarmu, Nak? Ya Tuhan, lindungilah anakku. Semoga dia selalu sehat.
1: Waktu pun berjalan. Ibu Malin kian menua. Ia masih hidup seorang diri. Malin juga tidak pernah memberi kabar akan kepulangannya. Hingga suatu ketika, sang ibu pulang dari pasar.
2: Ah, ikan yang segar ya, Pak?
6: Tentu saja, Ibu. Ayo silakan dibeli. Ikan segar, badan bugar.
2: Ah, ikan segar. Dulu, Malin suka sekali makan tumis ikan buatanku. Aku sangat rindu dia.
1: Dalam perjalanannya pulang dari pasar, sang ibu melihat nahkoda yang dulu membawa Malin.
2: Hah? Itu kan Pak Nahkoda? Pak, Pak, Pak Nahkoda?
5: Oh, ibunya Malin rupanya.
2: Bagaimana kabar anakku, Pak?
1: Sang nahkoda pun menceritakan semuanya tentang Malin kepada ibunya.
5: Malin kini telah berhasil, Bu. Ia kini menjadi seorang saudagar yang kaya. Ia juga telah memiliki seorang istri. Aku dengar ia akan berlabuh ke sini esok hari.
2: Oh, benarkah itu? Malin, oh Malin.
1: Ibunya terlihat sangat bahagia mendengar berita dari nahkoda tersebut. Malamnya, sang ibu segera ke dapur untuk memasak. Rasa lelah tidak ia hiraukan demi menyambut kedatangan Malin.
2: Akan kumasakan tumis ikan kesukaan Malin. Kubuatkan yang banyak untuk istrinya juga.
1: Akhirnya, Sang Fajar pun menyingsing. Hari di mana Malin akan tiba di kampung halamannya. Sang ibu bergegas berlari menuju pantai.
2: Malin! Ah, untung masih sempat.
1: Sesampainya di tepian pantai, beberapa orang telah berkumpul menyambut kapal Malin. Kapal Malin terlihat besar dan megah. Ibunya terharu melihat kedatangan kapal tersebut. Ia sudah tidak sabar melihat anaknya yang telah lama pergi tersebut. Malin pun akhirnya menginjakkan kakinya lagi di tanah kelahirannya. Ia dan istrinya yang cantik terlihat turun dari kapalnya yang mewah. Tiba-tiba dari kejauhan sang ibu berteriak kencang.
2: Malin, Malin anakku, kau sudah tumbuh dewasa rupanya.
7: Hah?
1: Sang istri Malin bertanya keheranan.
8: Siapakah wanita renta lusu itu suamiku? Ia bukan ibumu kan? Kamu bilang orang tuamu kaya raya.
7: Ini dia bukan siapa-siapa.

0: memohon kepada Yang Kuasa.
1: Ya Tuhan, apabila dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya. Namun, apabila dia memang benar anakku, aku mohon keadilan-Mu.
0: Seketika, langit yang begitu cerah berubah menjadi gelap gulita. Sepertinya Tuhan menjawab doa sang ibu. Hujan badai yang dahsyat menghadang kapal Malin Kundang. Kapalnya mulai hancur akibat tersambar petir yang besar. Seluruh awak kapal terlihat panik. Sang istri pun meninggal tertimpa oleh tiang kapal. Kapal terus terombang-ambing di lautan lepas hingga menepi di sebuah pulau. Hingga secara perlahan-lahan kapalnya karam. Malin pun terdampar di sebuah pulau tersebut. Ia terlihat begitu lusuh tak berdaya.
2: Apa ini? Kenapa tanganku membatu?
0: Ia bersimpuh memohon ampun, namun terlambat.
2: Maafkan anakmu ini, Bu.
0: Seketika, sekujur tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada ibu. Nasihat dari cerita ini adalah, ibu adalah wanita mulia yang telah melahirkan kita. Sayangi dan hormatilah ibu.
3: Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Halo sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Langkisau FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: City. Sahabat Langkisau, dengarkan terus Langkisau FM via streaming di Radio Box Online LPPL Langkisau FM
1: atau di website resmi Radio Langkisau FM.pesisirselatankap.go.id.
2: Jangan lupa patuhi protokol kesehatan COVID-19 dan dengarkan terus
0: Langkisau FM,
3: media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, oh, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
2: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
2: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
2: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
2: Ya iyalah bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, gitu aja udah capek. Gimana sih? Loh.
0: Lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging. Gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan. Gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Kami dari Saribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi, Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang. Dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf Selika dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Moyes lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verheuer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga. Tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua. Umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situationen.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but it was not what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend, and I say on Thursday. I arrived here in Mandalika and I don't want a thing on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitul Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go score by player number 4!
2: Tim North London Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang ingin menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang ingin menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight Yorke juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
3: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa. Selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati. Tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
2: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia satu.
1: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Desmond Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap Jab hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
3: Kalau saya lihat tentang mainkan sepak bola kita inginkan, jika kita punya bola, jika kita punya bola, untuk dapat bola dapat kembali secara cepatnya. Kalau bisa lihat kita bisa mencetak gol di menit terakhir.
2: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
4: Saya setuju, kita menciptakan
5: peluang.
4: Dan kita juga bagaimana kita memainkan bola, bagaimana kita membuat peluang kita. Saya pikir saya memainkan sepak bola yang bagus. Dan banyak peluang yang sangat bagus, dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol malam ini.
2: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Obet, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andriyek muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increase the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bunga juga cukup bagus, kita naikkan intensity juga.
2: And we had 20 minutes very, very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermula dengan cukup baik dan kita berlayan untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure and in one second action they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 poin, kami taruh beberapa pemain untuk.
2: And alhamdulillah, at the end we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari ajang Championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSBS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Sriwedari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
2: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dalam statement. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa jadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
1: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSBS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSBS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
3: Saya sebagai pelatih mohon maaf, tidak berusaha, kemudian pemain-pemain sudah bekerja keras juga dalam menghadapi Tornado yang cukup tangguh ini. Kita sudah berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak menjadi tertekan.
1: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBS Biak menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBS Biak dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus yang enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dengerin terus 91,2 Langkiso.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: bagaimana seseorang itu benar-benar dia berusaha untuk menjaga kebaikan yang sudah dia dapatkan, ya. Semaksimal mungkin dia menjaganya, dia konsisten. Kenapa kita teman-teman dalam satu hari sholat 5 kali? Kenapa nggak sekali saja? Ya, apapun sifatnya, selama seseorang mau mengubah dirinya menjadi lebih baik, Allah akan mudahkan. Selama orang itu tidak mau mengubah, tidak mau menjadi orang-orang lebih baik, maka Allah pun membiarkan dia dalam kondisi dan keadaannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kan bagaimana setiap orang di antara kita selalu menjaga. Di saat Anda sudah mencapai level juara, maka bagaimana Anda istiqomah mempertahankan, konsisten kalau bahasa kita ya, konsisten mempertahankan ya, agar Anda selalu saja juara. Nah itu yang penting ya, karena untuk mencapai juara satu tidak sulit. Ya, dia tinggal bekerja keras, berusaha, mungkin dia akan mencapainya. Tetapi untuk menjaga juara satu itu, agar selalu saja dia ya bisa mempertahankannya, ini butuh istiqomah dan konsisten. Dan bagaimana dia selalu meningkatkan dan menjaga kualitasnya dari apa yang sedang dia kerjakan dan sedang dia miliki, serta juga meningkatkan kuantitas di saat itu dibolehkan kuantitas ditingkatkan. Kan dalam ibadah tidak semua boleh Anda tingkatkan kuantitasnya ya. Seperti sholat wajib sudah ditentukan jumlahnya. Misalnya sholat duhur 4 rakaat. Tidak bisa kita mengatakan saya akan tambah kehusyuan sebagai peningkatan kualitas. Lalu kemudian dia bilang saya juga akan tambah kuantitasnya. Saya akan tambah menjadi 8 rakaat misalnya. Ini tidak mungkin. Tapi di saat ibadah itu boleh tentunya untuk ditambah kuantitasnya. Misalnya jumlah zikir. Ya, jumlah banyaknya mengkhatam Al-Quran atau banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, baik memperbanyak dan meningkatkan nilai sedekah misalnya ya. Nah, ini semua atau berulang-ulang mengerjakan haji dan umroh, ini kan semua adalah hal-hal yang tentu boleh saja selama syariat membolehkannya. Baik teman-teman sekalian, Imam Nawawi rahimahullah mengangkat dalil-dalil di awal-awal bab ini atau di awal bab ini. Yang pertama adalah surah Ar-Ra'd ayat 11. Yang bunyinya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah atau ya sampai sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum ya, tepatnya begitu terjemahannya, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ini terjemahan ini penting sekali ya, untuk kita fahami di awal bab kita. Bagaimana kalau seseorang membiasakan diri pada satu kebiasaan buruk ya. Kalau dalam agama kemaksiatan misalnya pelanggaran-pelanggaran agama, lalu dia ya, membiasakan diri untuk itu, maka Allah tidak akan mengubah keadaan dia. Sampai dia sendiri berupaya untuk taubat memperbaiki, maka di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia ya kesempatan untuk bisa mengubah. Di saat dia komitmen untuk bangun sholat malam dalam hal kebaikan misalnya, maka pada saat dia bangun, Allah akan mudahkan dia untuk mengerjakannya. Tinggal bagaimana kita menjaga setelah itu agar kita konsisten atau istiqomah sebagaimana sudah kita bahasakan tadi di pembukaannya. Dan ayat ini mencakup umum. Ya, apapun sifatnya, selama seseorang mau mengubah dirinya menjadi lebih baik, Allah akan mudahkan. Selama orang itu tidak mau mengubah, tidak mau menjadi orang-orang lebih baik, maka Allah pun membiarkan dia dalam kondisi dan keadaannya. Selanjutnya, firman Allah SWT surah An-Nahl ayat 92 yang berbunyi wala takunu kallati naqadat gazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ya, ini dalam surah An-Nahl ayat 92. Ya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh ya, kepada kita agar jangan sampai seseorang itu setelah istiqamah, setelah mengenal kebenaran, setelah mengenal agama Allah subhanahu wa ta'ala, setelah mencapai prestasi tertentu dalam kebaikan-kebaikan, kemudian mereka mengubah lagi semua itu. Meninggalkan lagi semua itu. Dan subhanallah, ini yang harusnya diperhatikan oleh setiap orang mukmin dan mukminah. Karena setiap kali kita sudah mencapai satu prestasi ibadah tertentu, misalnya Anda berpuasa, Anda sholat. Misalnya kita bicara sunnah ya, kalau wajib mungkin sudah tidak ada pilihan. Tapi kalau Anda sudah mulai sholat malam, Anda mulai puasa sunnah, Anda mulai menjaga zikir pagi petang, Anda mulai membaca Al-Quran, berarti ibaratnya Anda sudah memaksakan diri untuk berada di satu rel kebenaran ya, dan ingin meraih pahalanya. Nah di sini syaitan tidak mungkin lagi membuat Anda untuk berhenti seketika. Karena ibarat orang yang sedang berlari, syaitan hanya bisa menggoda dengan kondisi dia harus lari secepat kita atau lebih cepat. Kemudian dia menghalangi ya, agar jangan sampai lari kita ya, bisa terus ya, konsisten untuk lari dengan kecepatan itu. Tapi ini agak sulit buat dia. Dan jauh lebih mudah bagi syaitan di saat misalnya seseorang itu tidak pernah memulai kebaikan itu. Seperti ibaratnya orang sedang berada di garis start. Selama kita belum memulai, maka syaitan sebagai rival kita akan terus saja ya menggoda kita, kamu tidak mampu, kamu tidak akan bisa, kamu akan kalah. Atau dia melalaikan kita, ya mengajak ngobrol misalnya, atau menawarkan banyak hal supaya kita tidak memulainya. Ya. Tapi kalau seseorang sudah memulainya, maka syaitan tidak punya opsi itu lagi. Dia akan bisa mengejar kita kalau dia pun ikut berlari. Nah, di saat Anda sudah coba mengerjakan ibadah, lalu Anda coba mulai menjaganya, ya, ke tahap istiqamah itu, maka di saat itu butuh perjuangan juga. Ya. Perjuangannya adalah bagaimana Anda jangan tergoda untuk melalaikan sedikit pun dari kesempatan ibadah itu. Misalnya, Anda biasa komitmen sudah menjaga zikir pagi petang. Jangan lewatkan satu hari pun atau satu waktu di pagi ataupun sore hari Anda tidak membaca zikir tersebut. Karena sekali Anda lalai, ibaratnya orang lari tadi terus berhenti. Dia berhenti sejenak. Maka musuh yang tadinya sudah jauh mungkin ditinggalkan, itu mendekat dan akhirnya mulai lagi menggoda dan menghalangi supaya jangan mengulanginya lagi besok. Dengan bisikan-bisikan, oh gampang kok, kan besok bisa. Oh nanti bisa dibaca, misalnya kalau zikir pagi nanti aja menjelang duhur. Nanti aja menjelang asar. Akhirnya masuk asar lewatlah zikir pagi. Sementara ibadah zikir pagi hanya ada di pagi hari. Nggak layak dibaca untuk bukan saya sudah tidak pas ya untuk dibaca di sore hari. Mohon maaf tadi bahasa saya tidak layak, bukan tidak layak. Tapi sudah kurang pas untuk dibaca di sore hari. Karena di sore hari sudah ada zikir yang ditentukan. Dan ada perubahan lafad daripada dari kalimat asbahna menjadi amsaina gitu kan. Dari tadinya pagi hari kita ganti dengan sore hari misalnya. Nah, jadi syaitan begitu. Makanya jangan tinggalkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kalaupun beliau lagi malas, ya, lagi ada halangan, beliau tetap sholat walaupun duduk. Coba bayangkan. Jadi kita memang betul-betul tidak boleh meninggalkan walaupun sesaat. Di saat kita lagi semangat, aman. Tapi di saat semangat kita lagi turun, maka itu yang harus dijaga. Karena sesaat saja kita lalai, maka musuh kita syaitan akan berusaha untuk membuat kita meninggalkan perbuatan tersebut nanti. Ya. Berapa banyak orang yang tadinya sudah menggunakan hijab syar'i, berapa banyak orang yang sudah rutin hadir di pengajian, berapa banyak orang yang sudah komitmen sholat 5 waktu di masjid, berapa banyak orang yang sudah bolak-balik mengerjakan ibadah haji dan umroh. Tapi karena mereka berhenti dari amalia yang baik ini, perbuatan baik ini dia, berhenti sesaat saja, sudah cukup membuat syaitan masuk dan akhirnya menggoda dia agar jangan dia mengulanginya atau melalaikan dia dengan menunda-nunda waktunya. Sehingga akhirnya ditinggalkan. Habis itu yang kedua mulai ditinggalkan. Sampai akhirnya sama sekali Anda tidak akan mengerjakannya lagi. Nah ini yang disinggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 92. Jadi jangan pernah kalian dalam ibadah kalian, dalam komitmen dalam menjaga kebaikan-kebaikan, seperti seorang perempuan yang mengurai benang yang sudah dipintal ya, dengan kuat sehingga menjadi cerai berai kembali. Komitmen jalan sampai meninggal dunia. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah juga mengangkat dalil yang selanjutnya adalah surah Al-Hadid ayat 16 yang bunyinya wala yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amalu faqasat qulubuhum. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang Sehingga di sini ada footnote nomor 533. Jadi maksud masa yang panjang adalah mengubah keadaan baik atau buruk. Sehingga hati mereka menjadi keras. Sehingga hati mereka menjadi keras. Ya. Ayat ini jelas sekali. Ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum kita. Kalau di antara mereka ada yang istiqomah, konsisten, misalnya nabi-nabi, contoh Nabi Musa alaihissalam misalnya dengan para pengikutnya yang setia misalnya, ya, sahabat-sahabat Nabi Musa alaihissalam, misalnya beliau menjaga istiqomah ya, dalam menjalankan isi Taurat pada masa itu sampai meninggal. Nah ini kita contohin. Tapi jangan menjadi seperti sebagian orang yang dia istiqomah di waktu tertentu, ya, kemudian dia pun berubah di waktu yang lainnya. Yang jadi masalah kadang-kadang perubahan yang terjadi ini, begitu dia terjerumus dalam kelalaian, perubahan, maka syaitan tidak akan membiarkan dia kembali lagi ke istiqomahnya. Dan memang teman-teman sekalian, pengalaman spiritual ya, pengalaman keimanan ini, mungkin Anda juga bisa rasakan itu. Di saat Anda sampai ke satu level dari keimanan, misalnya di awal Anda hijrah, Anda sudah sampai pada satu level keimanan di mana Anda sangat semangat untuk ibadah. Di mana Anda sangat menyesali dosa-dosa Anda. Di saat itu, ya, Anda merasa sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian datanglah godaan-godaan syaitan dari syaitan manusia dan syaitan jin. Teman-teman yang membisikkan-bisikkan syaitan agar Anda tidak istiqomah, Anda mulai gak apa-apalah, ayolah, ya gak apa-apa sesekali, apalah segala macam. Anda ikutin, syaitan juga jin terus membisikkan agar, ya ayolah gak apa-apa, nikmatin aja dulu, nanti masih ada waktu. Sampai akhirnya Anda tergelincir nih. Pada saat Anda tergelincir, misalnya level Anda 10, yang tergelincir nih, mulai turun ke 9,5, ke 9, ke 8,5, 8, makin turun, anggaplah ke 5 misalnya. Di 5 ini Anda sadar, ini saya udah jauh nih, gitu kan? Misal contoh. Nah, untuk kembali ke level yang ke-10 tadi, teman-teman sekalian, ini butuh pendongkrak yang lebih kuat daripada yang pertama mengembalikan Anda, menyampaikan Anda ke level 10. Contoh misalnya, di saat awal tadi Anda istiqomah, Anda taubat, Anda hijrah, Anda berubah, yang membuat Anda semangat seperti itu misalnya Anda dengarkan ceramah seorang ustaz, ya. Anda dengarkan ceramah seorang kiai, Anda dengarkan ceramah seorang syekh, seorang alim misalnya, atau seorang da'i Anda dengarkan. Misal tentang kuburan, sadarlah Anda. Mulai dari situ pemicunya Anda mulai terus bertobat kepada Allah, Anda terus beramal saleh sampai ke level 10 tadi misalnya. Sekarang Anda tergoda lagi nih, turun karena godaan setan manusia dan jin tadi. Sampai Anda ke level 5, Anda sadar, kayaknya saya sudah jauh nih, saya harus kembali. Nah, untuk kembali lagi, ke level 10 tadi, butuh pendongkrak yang lebih kuat daripada apa yang dulu mendongkrak Anda sampai ke level 10. Misal, Anda kembali mendengarkan ceramah tentang kuburan tersebut. Mungkin akan meningkat iman Anda. Tapi untuk kembali ke level 10, nggak bisa. Butuh pendongkrak yang lebih kuat. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, jangan biarkan turun. Usahakan, sebagaimana sabda Nabi SAW, sungguhnya iman itu punya masa-masa ya. Ada masa. Ada masa dia kuat sekali, ada masa dia turun misalnya. Nah, di saat dia turun kata Nabi SAW, siapa yang ya, menuju kepada perbuatan bid'ah, pelanggaran-pelanggaran agama, kata Nabi SAW, maka hancurlah dia, binasalah dia. Tapi kalau dia tetap berada di atas sunnah, tetap dia paksakan diri untuk beribadah, walaupun mungkin tidak sehusyuk sebelumnya, gitu kan, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Karena nanti akan naik sendiri misalnya di level 10 tadi. Mulai ada godaan syaitan, kita lawan a'udzu minasyaitonir rajim. Mungkin sedikit menggoda ibadah kita. Tapi karena kita istiqomah, berarti kita cuma turun mungkin dari 10 itu ke 9,9, 9,8. Nanti naik lagi. Bahkan bisa lebih daripada 10, bisa jadi 12, 15, bisa jadi 20 misalnya. Nah seperti itu. Mudah-mudahan perumpamaan ini bisa difahami ya. Karena banyak kami temukan kasus di lapangan juga setelah istiqomah. Bahkan di media pun sudah nampak orang itu berubah dan hijrah. Subhanallah. Berjalan waktu, karena tadi dia membiarkan bisikan-bisikan syaitan jin dan syaitan manusia menggoda dia, akhirnya dia pun terperosok. Nah, untuk kembali lagi itu tidak mudah. Dia butuh pendongkrak lebih kuat. Belum lagi orang-orang di sekitar dia, komunitas dia yang tadinya menyambut dia mungkin karena dia hijrah, Tidak semua orang level imannya bagus. Kalau orang-orang yang level imannya bagus, mungkin dia akan merangkul kembali. Oh ya, akhi, silakan, Allah itu maha pengampun. Nah, dirangkul kembali. Ada tidak. Ada sebagian orang mengatakan, ah itu, kan dia dulu pernah sendiri yang meninggalkan majelis taklim. Kan dia dulu yang berubah sendiri. Kan dia yang kembali kepada ininya dan itunya misalnya. Nah akhirnya, dia pun ditunggangi lagi oleh syaitan. Tuh kan, mereka enggak terima kamu. Kamu lebih disemak komoditas ini. Sudahlah, enggak perlu terlalu lurus-lurus banget dalam agama dan seterusnya. Nah ini yang sedang kita singgung dalam bab ini, teman-teman sekalian. Bagaimana seseorang itu benar-benar dia berusaha untuk menjaga kebaikan yang sudah dia dapatkan, ya. Semaksimal mungkin dia menjaganya, dia konsisten. Kenapa kita, teman-teman, dalam satu hari sholat 5 kali? Kenapa enggak sekali saja? Karena itu. Jadi memang ada saatnya di mana kita tergoda, kita sibuk dengan aktivitas lainnya, maka dicas lagi. Setiap hari ada 5 kali kita cas iman kita. Setiap pekan kita ada Jumat, ya. Setiap tahun kita ada Ramadan misalnya, ya. Itu pengecasan terus. Kenapa Nabi SAW mengatakan umrah ke umrah setelahnya pengampunan dosa di antara keduanya? Kenapa umrah ke umrah? Kenapa enggak umrah sekali saja? Karena Nabi SAW bisa bilang kan, umrah itu ya sekali akan membersihkan dosa, kan selesai kan? Tapi Nabi SAW tidak motivasi kita dari umrah ke umrah setelahnya. Pembersihan dosa di antara keduanya agar kita ulang-ulangin. Kenapa kita setiap kali mau makan baca bismillah? Kenapa habis makan baca alhamdulillah? Kenapa enggak sekali seumur hidup? Karena memang seperti itu. Sunnatullah, sistem yang Allah perintahkan kita agar selalu beribadah terus-menerus. Ya. Beribadah terus-menerus. Karena kalau tidak, syaitan akan mengendurkan kita. Nah ini penting sekali untuk kita garis bawahi dan pegangi, teman-teman sekalian. Ini tentu kita sedang bicara di level di mana kalau seseorang sudah mulai hijrah, sudah mulai istiqomah, nah mulai menjadi orang yang lebih baik, maka hati-hati. Di saat itu Anda betul-betul pertahankan level yang sudah Anda sampai. Supaya nanti Anda naik level lagi. Kalau kita bahasa di sekolah itu naik kelas, naik kelas, naik kelas. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Ada orang tamat SD, udahlah saya gak mau sekolah lagi. Udah saya langsung kerja aja. Sayang umur dia. Ada umur di mana dia gak bisa lagi nanti masuk SMP misalnya. Kenapa dia enggak langsung? Ayo istiqomah, lanjutkan SMP lagi, lanjutkan SMA. Kalau di pesantren, tsanawiyah, aliyahnya. Kemudian setelah itu, tamat SMA. Ada orang biasanya tamat SMP mulai lagi tuh godaan Anda, usaha gini. Selama pun jenjang 3 tahun menyelesaikan SMP itu pasti banyak godaannya. Tapi dia terus jaga sampai tamat nih. Nah, pas tamat, godaannya datang lagi tuh. Dia tetap istiqomah enggak lanjut SMA. Nah, setelah SMA sementara berlanjut pun sudahlah kelas 1 aja, kelas 2 sampai kita enggak lanjut misalnya. Atau kalau kita lanjut pun tamat, mulai SMA sudahlah kerja aja enggak usah kuliah. Nah, contoh misalnya. Padahal sebenarnya dia harus istiqomah, sekali dia masuk dia pertahankan sampai ke level tertinggi akademik yang dia mampu. Ini yang sering saya berbagi dengan kerabat. Ya, alhamdulillah ada beberapa di antara mereka yang dengar. Masya Allah ada yang sampai menjadi doktor belum 30 tahun misalnya ya. Menarik sekali gitu. Karena dia waktu awal selesai S1, datang minta nasihat gimana kira-kira. Lanjutkan, saya bilang, lanjutkan. Semangat, siapapun ikhwah, selesai S1. Mumpung ada kesempatan, lanjut ke S2. Terutama kaum laki-laki, karena mereka butuh itu. Ya. Mereka butuh untuk masa depan mereka tentunya. Ya. Secara makna global di sini. Selesai S1 pun masuk S2. Selesai S2 pun jangan berhenti. Ada teman-teman kita sudah selesai S2, tidak ada S3. Kenapa? Lanjut S3. Selesaikan gitu. Ya, sampai level di mana Anda sudah tertinggi, ya sudah. Tinggal ya Anda mempertahankan nanti dan mengabdikan isi ilmu yang sudah Anda dapatkan misalnya. Nah itu yang terbaik tentunya. Ini contoh. Seseorang kalau masuk di perusahaan bekerja, ini contoh yang lain. Di saat dia bertahan di level itu saja. Maaf, saya beri contoh misalnya dia menjadi seorang OB. Saya jadi OB, sudah gaji saya 2,5 juta, 3 juta rupiah misal. Udah saya puas dengan ini. Ini bukan masalah tidak bersyukur ya, tapi kita dalam Islam terbuka level, terbuka kesempatan untuk meningkatkan level kita. Selama itu tidak ada pelanggaran agama. Maka kalau ada dua orang, si A sama si B, dua-duanya menjadi OB misalnya. Si A mengatakan sudah cukup dari 3 juta gaji saya. 2 juta buat keluarga, 1 juta buat saya pakai kebutuhan saya pribadi. Atau 500 ribu misalnya saya coba ya untuk investasikan misalnya. Contoh, si B enggak. Saya merasa selama masih ada kesempatan di perusahaan untuk naik level, kenapa tidak? Lalu dia tanya lah misalnya, bagian yang bertanggung jawab di kantor dia, ya, kira-kira posisi saya dengan ijazah saya, dengan apa saya ini, bisa nggak saya ada dapat pekerjaan yang lebih di kantor misalnya? Kalau ada, ya coba kejar, gitu kan? Anda masih bisa sambil kerja, sambil kuliah misalnya, ya. Dan bisa saja dengan itu level Anda naik, kan begitu. Nah, itu akan beda nanti kondisi. 5 tahun ke depan kita temukan si A tetap dalam kondisi OB-nya, si B kita temukan dia sudah mungkin menjadi seorang manajer 5 tahun ke depan. Bahkan bukan mustahil sudah menjadi seorang pengusaha sendiri misalnya. Nah, ini contohnya, ya. Jadi, bagaimana kita terus semangat untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Dan ini penting sekali, ya, untuk kita jaga. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan masalah itu, ya. Janganlah mereka, orang-orang beriman di masa kita sekarang ini, seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelumnya. Jadi ada pengalaman dari umat-umat sebelum kita. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Maksudnya adalah transisi dari amal baik sama amal buruk, tapi mereka tidak bisa jaga, selalu naik, turun, naik, turun, naik, turun. Akhirnya, terakhirnya bisa naik, bisa turun. Atau dia paling tidak, dia akan tetap di tempat itu misalnya. Ya. Maka yang terbaik adalah bagaimana selalu kita menjaganya. Kemudian dalil yang lain juga yang diangkat dari ayat Al-Quran adalah surah Hadid ayat 27. Masih surah yang sama tapi beda ayat. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Potongan ayat ya. Yang artinya, tapi mereka tidak memeliharanya dengan semestinya. Maksudnya, memelihara keimanannya, ya, keistiqomahannya, kebaikan-kebaikannya gitu. Dan saya sarankan ini tentu semoga Allah mudahkan saya lebih dulu melaksanakan kemudian teman-teman ya. Karena tentu kita berharap setiap kali menyampaikan kebaikan tentu yang menyampaikan lebih dulu untuk mengamalkan teman-teman sekalian. Nah kalau Anda hijrah, Anda pindah dari satu keadaan yang tadinya jauh dari agama menjadi orang yang dekat dengan agama atau malah mengaplikasikan isi agama itu ya. Atau jauh dari Allah sekarang dekat dengan Allah SWT. Maka ini teman-teman jangan setengah-setengah. Hijrah 100%. Jadi orang baik 100%. Kenapa Anda masih nyicil? Kenapa enggak sekaligus? Kenapa enggak sekaligus menjadi seorang penuntut ilmu yang benar? Berubah keadaan Anda. Dari Anda seorang penuntut ilmu, satu waktu Anda bisa menjadi ustaz, Anda menjadi seorang ustazah. Tadinya Anda tidak bisa mengaji, sekarang bisa Anda menjadi hafidh atau hafidh Al-Quran. Misalnya, ya. Tadinya Anda diimami orang, sekarang Anda bisa mengimami.

pun dia turun. Tapi kalau dia tidak turun, dia bertahan, maka bisa naik levelnya. Ya, bisa naik levelnya. Ini yang dari tadi kita singgung, teman-teman sekalian. Jadi coba, kalau hijrah jangan setengah-setengah. Kebanyakan orang kendor dan jauh lagi dari Allah SWT, sebagaimana Allah singgung dalam surah Al-Hadid ayat 27 ini. Sayangnya, kata Allah SWT, mereka tidak memeliharanya dengan semestinya. Mereka tidak merawat dengan baik iman mereka, ilmu mereka, komunitas mereka. Malah dia keluar, dia coba mengetes komunitas yang lain. Maksiatan lagi lah, lalai lagi dari agama, gitu kan. Kita akan lanjutkan, teman-teman sekalian, membahas hadis dalam bab ini, walaupun di sini cuma disebutkan sebuah hadis ya, dan akan kita tambahkan tentu dengan banyak insyaallah tambahan-tambahan informasi ilmiah yang semoga saja membuat kita nanti bisa lebih memahami bab ini dan juga lebih menjaga keistiqomahan yang sedang dititik beratkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Hadis yang diangkat oleh beliau adalah hadis nomor 697 dari awal belajar berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia dan ayahnya adalah sahabat, makanya kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul layli fataraka qiyamal layl. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, saya Abdullah bin Amr bin As, dinasihati oleh Nabi SAW, janganlah engkau seperti fulan. Dulu dia sering bangun malam, maksudnya sholat malam, namun kini dia meninggalkan bangun malam itu. Ini teman-teman sekalian, ya, sebuah hadis yang pendek, sebuah nasihat yang pendek dari Nabi SAW kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Tetapi luar biasa gitu, padat sekali. Ya, walaupun dia khusus menyinggung tentang sholat malam, tetapi sebenarnya maknanya bisa masuk kepada semua kegiatan kebaikan. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, jangan kau sampai seperti si fulan. Maksudnya jangan sampai seperti seseorang ya, yang dulunya sholat malam kemudian ditinggalkan sholat malam. Nah, perhatikan, ini dari awal itu sudah kita singgung ya. Jadi walaupun Anda lagi malas banget, ya, lagi benar-benar tidak mau bangun sholat malam, tetap Anda paksakan bangun di saat iman Anda mulai turun. Ya, karena siapa yang pada saat imannya turun itu berada di atas sunnah, maka dipastikan dia telah mendapatkan hidayah dan pasti dia selamat. Tetap kerjakan walaupun Anda malas, walaupun mungkin tidak sehusyuk sebelumnya, tetap kerjakan. Sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah kembalikan kehusyuan Anda atau bahkan lebihkan dari sebelumnya. Dan juga Allah memaafkan bila ini adalah sebabnya dosa-dosa. Dan tentu memang hilangnya kehusyuan dari seseorang, hilangnya semangat dalam ibadah ini karena ada dosa yang dia buka ya. Oleh karena itu dia harus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikembalikan istiqomahnya atau kebaikan ketaatan dia dan juga dilebihkan kalau perlu levelnya ya. Atau secara kuantitas dan kualitasnya supaya betul-betul jadi lebih baik dia dari sebelumnya. Dan kalau ini penyebabnya dosa, dia memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang luar biasa gitu. Nah, walaupun maknanya atau perintah Nabi SAW itu adalah terkhususkan untuk sholat malam ya, tapi makna globalnya hadis adalah semua ya, yang engkau telah jaga dari kebaikan-kebaikan, maka jangan seperti orang-orang yang lalai setelah mereka mengerjakan, kemudian mereka lalai. Jangan itu jadi tolok ukur gitu. Ya. Dia sudah hijrah, kemudian dia rusak lagi. Dia kembali lagi kepada kemaksiatan dan keterpurukan imannya. Jangan Anda bilang, oh, itu buktinya si fulan dulu lebih kuat imannya dari saya, dia juga terpengaruh kok. Itu keliru. Dia salah, jangan dicontohin orang yang salah. Ya. Tapi kita lihat orang yang justru hijrah tapi istiqomah, nah itu yang penting. Konsisten dan kita selalu bersama mereka. Dan usahakan selalu berada di komunitas orang-orang beriman yang komitmen dengan keimanan mereka. Ibnu Qayyim rahimahullah, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kami di saat merasa sedikit kendor dari keimanan kami, kami mendatangi guru kami, Ibnu Taimiyah. Dan begitu kami melihatnya saja, sudah cukup membuat kami mulai kembali semangat dan istiqomah. Itu salah satunya. Selain memang tentu ada berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Anda berusaha untuk coba ya mempertahankan ibadah Anda, juga Anda bertemu dengan orang-orang yang semangat, gitu kan. Anda berteman dengan orang pemalas, Anda jadi pemalas. Anda berteman dengan orang yang semangat, juara, Anda juga akan bersama dengan mereka. Ya. Baik, kita akan coba lihat ini teman-teman hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru kita baca dan sudah kita jelaskan ya. Sekarang karena cuma diangkat oleh Imam sebuah hadis, kita akan jelaskan atau tambahan, kita akan tambahkan

berikan tambahan ya. Kita akan berikan tambahan informasi ilmiah insyaAllah. Beranjak daripada surah Fussilat ayat 30 tentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala agar kita beristiqamah. Ya. Allah berfirman yang bunyinya, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah pada pendirian mereka itu. Mereka kemudian, Tuhanku Allah, lalu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Komitmen dengan itu. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, di saat mereka meninggal dunia, para malaikat mengatakan, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Pada saat meninggal, dia terus istiqomah, malaikat akan mengucapkan dan didengarkan sendiri. Dan demi Allah teman-teman, kalau Anda meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah dan Anda istiqomah dengan iman Anda, demi Allah Anda akan lihat ini dan buktikan malaikat akan datang, Anda nampak depan mata Anda dan akan Anda dengarkan suara dia untuk mengucapkan ini. Ya, sebagaimana Allah sudah firmankan, ya, jangan kalian takut. Tidak usah khawatir dengan kematian ini. Ya. Jangan merasa sedih. Karena ketinggalan dunia kalian, tidak perlu khawatir. Dan bergembiralah kamu. Dengan kematian ini kamu akan memperoleh surga yang telah dijanjikan untukmu. Para ulama tafsir berbagi atau menjadi beberapa pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Surah Fussilat ayat 30. Yang pertama, ada di antara mereka mengatakan yang dimaksud dengan istiqamah, istiqamah di atas tauhid. Betul-betul memurnikan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi bergantung, tidak lagi takut, tidak lagi memohon kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dinukil oleh Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan itu makna daripada ayat ini. Abu Bakar Siddiq mengatakan adalah istiqamah di atas tauhid. Itu juga diikuti oleh tabi'in yang bernama Mujahid rahimahullah. Pendapat kedua disampaikan oleh Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, Qatadah, kemudian Al-Hasan Basri. Mereka mengatakan istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah. Ya, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang nanti pada saat meninggal didatangi oleh malaikat, lalu malaikat menyampaikan berita gembira kepada mereka, memberikan ketenangan agar jangan takut melalui proses kematian ini, ya, dan apa yang datang setelahnya. Itu adalah orang-orang yang istiqomah selama hidupnya di atas ketaatan. Dan menunaikan kewajiban yang sudah Allah berikan atau bebankan kepada dia. Pendapat yang ketiga, pendapat Abul Aliya As-Su'di, mengatakan istiqamah di atas ikhlas dan dalam beramal hingga maut menjemput. Jadi di sini lebih khusus lagi adalah ibadah sudah pasti dikerjakan, tapi bagaimana dia istiqamah dalam keikhlasannya supaya jangan sekali ikhlas dalam sholat nanti misalnya duhur, asarnya riya. Istiqamah di situ kata Abu Aliya. Ya. Sampai maut menjemput, sebagaimana ya pendapat ini sudah disampaikan oleh Abu Aliya dan juga As-Su'di. Ya. Namun kalau kita lihat teman-teman sekalian, makna istiqamah tidak luput dari ketiga-tiganya. Istiqamah di atas tauhid, ya, sebagaimana dari perkataan Abu Bakar dan Mujahid. Istiqamah di atas ketaatan. Ya. Dan menunaikan kewajiban Allah sebagaimana perkataan tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Al-Hasan Basri dan juga Qatadah rahimahumullah. Istiqamah atas keikhlasan dalam beramal sehingga selalu ikhlas di setiap amal supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinukil tadi dari Abu Aliya dan juga As-Su'di. Semua ini masuk dalam makna istiqamah itu, ya. Dan ayat ini ya, menjelaskan sebuah hal yang luar biasa. Di saat maut menjemput, para malaikat mengatakan itu. Jangan takut, jangan sedih, gak usah khawatir. Artinya jangan takut, ya. Sebagaimana dinukil dari perkataan Mujahid, Ikrimah, dan juga Zaid bin Aslam, mereka mengatakan maknanya jangan takut pada akhirat yang akan kalian hadapi. Jangan takut, gak usah khawatir. Kuburan yang akan kalian datangin, akhirat yang akan kalian nanti, ya, hadiri, ya, atau akan hidup nanti di sana. Jangan takut dan jangan ya sedih dengan dunia yang sudah kalian tinggalkan. Misalnya meninggalkan istri, suami, keluarga, harta. Tidak usah khawatir. Jangan sedih dengan itu. Karena kalau beriman kalian akan ketemu nanti. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan mengurus semua nanti itu. Kalau ada seseorang meninggal dunia suami istri,
dan dia meninggal atau mereka keduanya meninggalkan anak yang masih bayi misalnya, siapa yang akan mengurus anak itu? Anggap tidak ada kerabatnya juga yang hidup. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengurus dia. Ya. Allah akan menjaganya, bukan kita lagi. Gitu kan. Tugas kita hanya sampai meninggal. Gitu kan. Zaid bin Aslam mengatakan bahwa kabar gembira di sini bukan hanya dikatakan ketika maut menjemput. Kalau tadi kan perkataan Ikrimah segala macam itu pada saat maut menjemput. Ada pendapat yang disampaikan oleh Zaid bin Aslam. Beliau mengatakan, di sini bukan hanya pada saat mau meninggal, namun juga ketika di alam kubur dan ketika hari berbangkit nanti. Dan ini menunjukkan bahwasanya istiqamah dalam agama dan dalam kebaikan itu penting sekali. Sampai kata Zaid bin Aslam rahimahullah, justru perkataan malaikat ini terjadi di tiga keadaan. Kalau tadi pendapat pertama Ikrimah di saat mau mati, meninggal maut saja ya. Tapi kalau ini enggak. Di saat mau meninggal disebutkan. Malaikat bilang itu. Di saat masuk ke kuburan, malaikat bilang lagi. Tidak usah takut. Di kuburan tidak usah khawatir. Karena memang akan menjadi taman dari taman surga. Sebagaimana dalam banyak hadis disebutkan. Di saat kebangkitan juga, orang lagi ya hiruk-piruk orang luar biasa di sana. Nanti ada orang yang menangis, ada orang yang ketakutan, ada orang yang teriak, ada orang yang disiksa. Depan mata di mahsyar kita bisa lihat. Gitu. Maka juga jangan sedih, tidak usah khawatir. Orang beriman akan melalui sangat cepat, jadi malaikat menenangkan selalu. Al-Hasan Basri ketika membaca ayat ini, surah Fussilat ayat 30, beliau berdoa mengatakan, Allahumma anta rabbuna, ya, farzuknal istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, maka karuniakanlah kami istiqamah. Jadi ini luar biasa, jadi bagaimana kita komitmen untuk menjaga apa yang sudah kita kerjakan atau apa yang sudah Allah karunia dari kebaikan. Jadi yang itu sangat mahal teman-teman sekalian. Kalau ada di antara Anda yang tersentuh hatinya dengan sebuah ayat, dengan sebuah hadis, dengan sebuah kisah, mulai terdorong untuk mau mengerjakan ketaatan, mulai terdorong untuk tobat dari dosa, itu mahal. Jangan sampai hilang begitu saja. Jaga baik-baik. Ikuti itu, dikerjakan ketaatan, tinggalkan kemaksiatan dan bertobat, lalu ke komunitas, ingat, komunitas orang-orang baik. Sebagaimana sudah kami singgung tadi. Dalam firman Allah yang lain juga ada dalam surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ini ayat 13 sampai ayat 14 yang berbunyi, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah. Mereka tetap konsisten berpegang pada iman tersebut, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Tadi sudah dijelaskan tafsir-tafsirnya ya. Bisa pada saat meninggal, bisa juga pada saat ya masuk di kuburan, bisa pada saat dibangkitkan nanti di mahsyar ya. Kurang mereka istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita dari dunia yang ditinggal. Mereka kekal di dalamnya. Maaf, mereka itulah penghuni-penghuni surga, kata Allah SWT, dan mereka kekal di dalam surga tersebut sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dulu. Ini luar biasa ini, balasannya. Ya. Abu Amr, atau dalam riwayat lain, Abu Amrah, Sufyan ibn Abdillah, radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ya Rasulullah, kulli fil islami kaulan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wahai utusan Allah, beritahukan aku satu nasihat. Ya, satu pesan, ya aku tidak perlu tanya lagi kepada selain Anda gitu. Wa fi hadithi Abi Umamata gairaka, dalam riwayat Abu Umamah, saya tidak perlu tanya lagi selain Anda. Qala kul amantu billahi fastaqim. Maka Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah dengan ucapan tersebut. Ya. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, wasiat Nabi SAW ini adalah sudah mencakup wasiat dalam agama ini seluruhnya. Bagaimana tidak teman-teman? Ikrarkan dengan lisanmu, yakini dengan hatimu. Tuhanku Allah, lalu aplikasikan dengan anggota tubuh kita. Tunjukkan ketaatan kita kepada Allah, kerjakan semua perintah, tinggalkan semua larangan. Yang wajib dan sunnah dikerjakan tanpa memilah-milah, semua dikerjakan dan berusaha selalu menjaga kualitasnya. Dan semua dosa atau larangan, baik itu haram ataupun yang makruh sekalipun, yang tidak berdosa kalau dikerjakan tapi membuat kelalaian, tetap ditinggalkan. Maka ini luar biasa. Oleh karena itu tadi doa itu luar biasa ya. Bagaimana tadi
diucapkan oleh Al-Hasan Basri, Allahumma anta rabbuna farzukna istiqamah, ya Allah engkau adalah Tuhan kami, berikanlah kami keistiqomahan. Ini luar biasa. Kemudian teman-teman sekalian yang perlu digarisbawahi, untuk istiqomah, ini yang kiat sering kami sampaikan tentunya ya. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Selalu dengarkan teman-teman. Buat diri kita haus untuk mendengarkan ilmu. Karena ilmu itu menjaga kita. Sementara harta kita sibuk menjaganya. Dan ilmu itu betul-betul menjadi pengawas, penjaga, bodyguard buat kita. Kalau sudah berilmu, kita kalau mau makan, mau minum, mau bekerja, mau berinteraksi apapun ya, sama orang-orang misalnya, dalam kegiatan apapun, maka pasti ilmu akan mengatakan, ini iya kerjakan, ini jangan kerjakan. Gitu. Jadi luar biasa ya. Jadi jangan pernah tinggalkan itu. Yang kedua, ya, yang perlu diperhatikan adalah, amalkan ilmu itu. Selalu paksakan diri untuk bisa mengamalkan. Sudah tahu sholat duha, kerjakan sholat duha itu dan paksakan diri. Sudah tahu sholat malam, kerjakan. Selama Ramadan nanti ke depannya kita sudah mulai membaca Al-Quran, mulai memaksakan diri ibadah yang zikir, mulai sholat terawih, mulai sholat berjamaah di masjid, apalah berdoa, bersedekah, umroh, dan seterusnya. Istiqomah, jaga. Setelah Ramadan, jaga. Kerjakan itu. Jangan menjadi seperti sebagian orang, tadi sudah disinggung ya, seperti wanita yang sudah ya menenun atau sudah merakit dengan baik benangnya, lalu dia cerai-beraikan kembali. Jangan jadi seperti itu. Tadi yang Allah sebutkan di dalam ya, surah An-Nahl ayat 92. Dan janganlah kalian menjadi seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat, sehingga bercerai-berailah dia. Amalkan ilmu itu. Dan dalam mengamalkan, paksakan. Kalau tahun lalu Anda di Ramadan tidak baca Quran, sekarang Anda baca Quran. Kalau tahun lalu Anda baca tapi tidak mengkhatam, sekarang Anda mengkhatam. Paksakan diri. Jadwalkan. Yang ketiga, komunitas. Komunitas, selalu saya ulangi, komunitas. Anda bersama dengan orang malas, Anda akan malas. Anda bersama dengan orang rajin, Anda akan rajin. Anda bersama dengan orang-orang soleh, Anda akan jadi orang soleh. Anda bersama dengan orang fasik, Anda menjadi orang fasik. Kata Nabi SAW, Al-Maru ala dini khalili. Seseorang susah dengan agama sahabatnya, falandur ahadukum ila man yukhalil. Pilih baik-baik orang yang dijadikan sebagai teman. Yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta agar diistiqamah. Tadi Hasan Basri sudah mengatakan, waktu baca surah Fussilat ayat 30 tentang orang-orang yang ya, mengatakan Tuhanku Allah istiqamah, dia mengatakan Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah engkau adalah Tuhan kami, berikan kami istiqamah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa Nabi SAW yang diajarkan kepada kita semua, Allahumma habib ilaina al-iman. Ya Allah cintakanlah ke dalam hati kami keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasi dalam hati kami keimanan tersebut. Wa qarrih ilaina al-kufra, buatlah kami benci dengan kekufuran. Wal fusuq, pelanggaran-pelanggaran agama. Wal isyan, pembangkangan. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikanlah kami orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Ya, istiqomah itu indah, enak. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begini insyaallah Anda akan bisa ya selamat insyaallah, dan tugas kita hanya sampai ajal datang saja.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 1,2 lagi saya FM. Salam untuk siang hari ini masih bersorakan Vivi menemani sahabat di program Ekspresi Pregar 0823744145 91. Buat sahabat-sahabat yang ingin bergabung silakan ya, yang untuk berkaraoke untuk siang hari ini ada Adit. Halo, selamat siang.
1: Halo Radio Rakyat FM, selamat siang Kavi.
0: Ya, baik, sehat Adit. Ini radio konvensional juga off lagi nih. Boleh, tapi untuk sekarang boleh buat Adit berkaraoke biar cepat ya, lebih baik. Karena juga untuk informasi waktu ibadah sholat azan asar ya, untuk hari ini 15.13, jadi kita kurang dari jam 3 nih, wrap up dulu Adit.
1: Itu berarti kakak jam berapa ya, tapi nyanyi ini?
0: Jam 14.45 lah ya.
1: Tambah,
0: oke lah, nanti lah bisa-bisa aja lah itu. Oke lah Adit, mana bisa aja lah. Oke, siap, baik. Ini kayaknya Adit aja yang berkaraoke di streaming nih, karena konvensional juga off.
1: Ya, karaoke-nya dari apa nih kak? Miliknya
0: lagu dangdut, boleh deh.
1: Dari Lesti kak.
0: Dari
1: dalam
0: apa?
1: Dalam perang.
0: Dari apa? Dari Lesti ya?
1: Kura-kura dalam perahu.
0: Sebentar Adit ya, kita carikan dulu.

0: Maaf tadi terputus sebentar ya, kita ada informasi juga tadi untuk mengingatkan nih kalau Radio Lengkis FM lagi off juga.
1: Oh gitu
0: kak. Oke, Kura Adit tadi kura-kura perahu ya dari Lesti.
1: Oke kak, tapi nada rendah ya.
0: Nada rendah kita mainkan hari ini Dit, bentar ya. Sebentar Adit. Iya terserah, apa mana yang bisa Adit aja. Nada rendah ya, Adit kura-kura perahu. Ini nada wanita atau nada rendahnya?
1: Nada wanitanya.
0: Nada wanita. Oke siap berkaraoke Adit.
1: Ada kak? Gimana nih kak?
0: Musiknya ya, sebentar. Sebentar Adit hilang timbulnya. Udah.

0: Bagus dong. Oh ya, radio konvensionalnya sudah on lagi. Nanti mungkin ada yang bergabung nama, lagi nih, Mus Jaya yang tadi.
1: Nama Kak.
0: Boleh yang tadi.
1: Satu lagi dari miliknya apa Kak? Dangdut Cirayu. Rita Sugiarto apa ada Kak lagunya?
0: Rita ada oleh-oleh, sejuta luka, semakin sayang semakin kejam.
1: Oh gitu. Sejuta luka aja ada Kak, tapi nadanya agak rendah juga ya.
0: Oke.
1: Tapi kasih tahu yang sebenarnya ya Kak.

0: Makasih ya, Dit.
1: Gak boleh salam, Kak?
0: Boleh, buat siapa?
1: Salamnya buat Kak Asbi.
0: Makasih.
1: Yora Fanda.
0: Ya.
1: Kak Febri.
0: Kai.
1: Oke, Mbak Roma.
0: Ya.
1: Mio. Mungkin aja lagi, boleh request, Kak?
0: Apa request, Adit?
1: Request lagunya miliknya apa deh? Mohon Wijaya, Kak.
0: Judulnya?
1: Judulnya apa yang ada di playlist, Kak? Nanti lupa juga nih, Kak.
0: Maulana. Yang baru, Dit.
1: Yang lama deh, Kak.
0: Ada apa nih, Maulana Wijaya, apa salahku? Terus rasa yang tersisa.
1: Oh, rasa yang tersisa aja deh, Kak.
0: Oke, nanti kita putarkan. Itu aja, Dit.
1: Ya, nanti ngomong lagi boleh nggak, Kak?
0: Boleh, kita lama waktunya, Dit.
1: Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Adit. Ya, kita tunggu nih buat yang lain mau bergabung. 08-2374-41-4591 di siang hari ini mau berekspresi, mungkin ada yang baca puisi juga, kemudian ada yang berpantun juga untuk siang hari ini, atau sekedar salam-salam aja boleh untuk menyapa sahabat-sahabat yang lain. Silakan ya, kita tunggu 08-2374-41-4591. Sembari menunggu, kita putarkan dulu ada Maulana Wijaya dengan Ovi Presti, rasa yang terima.

Kami dari Saribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan

0: sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 lagi saya FM sahabat, kali ini boleh yang bergabung kembali ya di program Inspirasi Pendengar hari ini, tepatnya edisi Minggu 11 Oktober 2026, yang saat ini lagi di rumah aja dengan kita di sini dengan karaoke-karaoke sahabat ataupun tembang-tembang yang ingin diputarkan juga siang hari ini. Pada malam ini di suasana Minggu siang yang ya agak-agak mendung juga nih ya. Ya, semoga aja juga gak turun hujan terlalu deras. So, boleh hujan ya, tapi jangan terlalu deras nih, minta nih sama Tuhan ya, supaya tetap dengan kondusif aja deh. Oke deh sahabat yang mau bergabung kembali, Adit silakan Dit, yang katanya tadi berkaraoke juga kembali, boleh di 0823 744 1451.

0: Selamat bergabung aja untuk semua yang baru bergabung juga menemani siang hari ini, yang di tepi pantai juga menikmati suasana siang yang cukup ya bersahabat lah, yang mau keluar rumah juga untuk hari ini mengisi waktu di istirahat siangnya juga, atau memang lagi banyak aktivitas-aktivitas yang ingin dikerjakan. Semoga Radio Langis FM selalu menemani sahabat semuanya untuk hari ini. Ya, buat Adit silahkan gabung lagi deh. Buat Nimbus Jaya juga, selamat siang. Buat Nyawa Naila juga. Buat Everdi, gimana kabarnya ya? Yuk gabung ya. Ini mungkin berkaraoke untuk siang hari ini di 0823744591. Apakah ini untuk sahabat di rumah lagi berbenah juga, atau memang lagi sibuk-sibuknya juga untuk menata kembali ini perabotan-perabotan yang kemarin sempat juga gitu ya kan, yang terkena banjir nih. Kita sapa dulu buat Everdi. Halo, selamat siang Ayah.
1: Iya,
0: Ayah, gimana kabar, sehat hari ini?
1: Sehat tapi ngantuk ini.
0: Iya, sama. Makanya agak beda juga nih.
1: Itu makanya baru gabung ini.
0: Iya, Ayah, tempat Ayah kemarin
1: mata ini bawahnya berat.
0: Udah siang ini udah berasa apa ya?
1: Dari pagi adem.
0: Iya, nyaman aja gitu loh ya kan. Adem, hening, kayak sepi gitu ya kan suasananya.
1: Iya, sepi suasananya. Di Painan gimana kemarin banjir
0: ya? Di Painan banjir ya, tempat Vivi enggak. Cuman ada di beberapa tempat ada.
1: Cuman di mana sih yang banjir kemarin?
0: Itu nih dekat pas di Bukit Putus itu kan tanah yang apa itu longsor. Oh, yang ada dekat Tugu Biola itu loh ya. Terus juga di apa kemarin di Gorzenizen itu ada pohon tumbang juga yang besar-besar itu.
1: Oh.
0: Nah, itu. Kemudian
1: di Rawang banjir gak, ya?
0: Di Rawang banjir loh ya.
1: Itu di Rawang kayaknya langganan kayak gitu.
0: Benar. Ah, di tempat Vivi juga iya loh ya. Kemarin seumur umur baru kemarin tuh masuk air ya kan. Enggak pernah ya kan sebelumnya.
1: Sama ayah baru waktu puasa, puasa yang dulu.
0: Iya.
1: Umur saya baru itu yang berbulan-bulan
0: banjirnya. Iya, benar juga. Agak-agak hujannya memang langsung deras, nggak turunnya sebentar-sebentar. Ini langsung deras gitu ya kan?
1: Iya.
0: Nggak tiba-tiba aja deras, langsung nggak ada berhenti-berhenti.
1: Moga-moga aja deh.
0: Iya benar loh ya, habis-habis berbenah juga ya kan, karena mungkin ya satu dan ayolah, lain hal juga nih sebabnya.
1: Kemudian selama puasa berbenah
0: gitu.
1: Yang ngeter rumah lah, buang-buang lumpur lah,
0: iya,
1: cuci baju semuanya pada berlumpur. Ada yang gak bisa dipakai lagi.
0: Mungkin habis-habis apa semua deh kayaknya yang terendam ini bagian di belakang tuh, aduh.
1: Karena kan mana yang lumpurnya banyak banget, warnanya udah gak karu-karuan lagi.
0: Udah nah, beda, udah beda aja. Udah gak bisa dipakai lagi itu kalau udah lumpurnya ya. Udah walaupun dicuci pakai apapun pemutih ya, gitu ya kan gak bisa.
1: Udah ini
0: mentol
1: lumpurnya.
0: Gak bisa. Itu mah udah ibaratnya udah gak kepake lagi itu.
1: Lumpur yang banjir dulu itu sama lumpur-lumpur yang sebelumnya beda.
0: Iya.
1: Lumpurnya itu lekat mentol banget sama pakaian. Kalau yang dulu enggak ada juga. Pasti gak terlalu mentol begitu. Ini mah mentol atau ada abika dasarnya. Agak putih gitu,
0: cuma
1: udah nggak bisa lagi,
0: udah nggak
1: kembali lagi. Terkadang dikasih pemutih juga nggak mempan, udah
0: nggak bisa itu. Kalau udah memang kelumpur tadi itu kan dibilang udah beda warna lagi, jadinya ada sih bisa ngilang, cuman agak kuning jadinya kalau warna putih kan.
1: Nah kalau gak dasarnya yang banyak karet tuh kayak kaos itu mah nggak terlalu nempel, tapi kalau misalnya katun-katun ya udah nggak bisa dipakai
0: ya. Udah ya
1: Nempel
0: udah numpuk-numpuk aja lagi nih pakaian gak dipakai lagi kan.
1: Udah main buang aja sih.
0: Ya siang ini ayah mau diputarkan tembang apa nih?
1: Apanya?
0: Tembangnya apa yang mau diputarin? Kalau karaoke sih nggak bisa kayaknya ya.
1: Nggak bisa, kalau bisa mah udah dari kemarin.
0: Iya, kalo makanya.
1: Kalau bisa, nggak bisa. Giliran nyanyi musiknya nggak kedengaran.
0: Iya. Giliran kita nyanyi, nadanya kemana gitu?
1: Dari kemana jadinya?
0: Iya.
1: Kan yang monitor juga katanya, ini yang orang nyanyi. Kok kata balau begini?
0: Iya, oh dikira udah stay tune dari apa kemarin ya?
1: Belajar nyanyi apa gimana ini?
0: Ngejak katanya kan, ngejak 1, 2, 3 gitu. Oke lah ya, apa nih puterin lagunya?
1: Lagunya apa enaknya ya?
0: Brori Merantika, oh enggak ya?
1: Boleh dah.
0: Boleh dah, dengan apa?
1: Apa-apa yang ada
0: dulu ini. Kolobrori. Sebentar kita lihat dulu.
1: Kalau angin malam sekarang
0: yang. Jangan ada dusta di antara kita.
1: Sabar itu biasa kalau angin malam enggak ada.
0: Jangan ada dusta di antara kita ya.
1: Boleh.
0: Boleh. Iya. Iya, siap.
1: Cuma itu merasa enak juga tuh, nggak terlalu melo sih. Kalau angin malam mah, waduh.
0: Tambah tidur nanti ayahnya, nggak bisa gabung lagi.
1: Nggak kayak jadinya angin malam.
0: Oke, okay, salam ada ya.
1: Salamnya buat tadi, tadi sudah ke oke tadi.
0: Udah.
1: Soalnya ya tadi mau kagak gabung, sempet lama ininya nggak nyala kamar dua ya.
0: Oh gitu, ya kemarin juga kita ini baru konvensional, baru hidup juga kemarin malam.
1: Habis ceramah. Bentar, habis itu ada lagi waduh.
0: Iya, emang sering-sering on off terus nih dari tadi, mungkin ada cuaca juga atau bagaimana. Iya, makanya loh ya, itu kadang. Ya di kita biarin aja dulu, nanti dia hidup sendiri.
1: Udah tukar posisi aja gitu. Nah ayah pas nyalain lagi, tukar lagi. Nyanyi. Kok gak ada yang karaoke? Gak ada
0: sih. Iya tadi ada Adit.
1: Barang kali pas ayah monitor. Mungkin Adit karaoke.
0: Oh,
1: tadi Adit
0: karaoke. Ada dua.
1: Mungkin Adit habis karaoke. TV-nya naikin lagu.
0: Nah, itu dia makanya kadang nunggu ini lama lagi. Lama. Iya. Requestan juga nih Mbak Adit sudah ada request. Jadi kita puterin aja dulu.
1: Enggak. Soalnya ya enggak ini mau Adit lagi karaoke. Tuh.
0: Iya, Adit katanya juga mau karaoke lagi.
1: Aja mungkin. Pas habis karaoke, kalau monitor, pas lagu aku aja, ini nggak ada space, nggak ada orang apa.
0: Iya, ada kok tadi ya.
1: Apa di mana ini? Lama, lagu.
0: Tadi kan Adit karaoke lama juga lo ya. Oke, itu aja ya, atau dua requestnya?
1: Boleh satu lagi.
0: Apa satu lagi?
1: Dari Pambes ya.
0: Judulnya?
1: Ya biasa terlambat tuh ya.
0: Nah belum terlambat lo, masih ada lama waktunya ya.
1: Ini gabungnya ya terlambat gitu.
0: Oh ya, Adit mah di awal tadi udah gabung ya.
1: Iya, cuma kayaknya ini terlambat juga aja. Salam Mama Mujaya, Mama Nela, Mama Ibi. Udah murni dengan ayah Irfan, Mama Tuja. Mama Puja ini udah keluar kayaknya dia.
0: Iya mas, biasanya malam nih kalau Mama Puja gabung.
1: Ini kalau siang-siang, kalau hari Minggu kayaknya Mama Puja nih. Nanti keluar kayaknya main-main kayaknya. Ini kalau hari Minggu, Raden Minang jarang buka, jarang kerja.
0: Jarang mungkin karena biasanya Raja Minang kalau minggu ini sibuk katanya kan. Ini ya, biasa itu bersih-bersih juga ya, atau mungkin ada acara keluarga. Iya, jarang kalau Raja Minang sekarang hari Minggu jarang katanya. Emang udah dibilangin. Ya,
1: ada Ketira. Ada di Padang tuh. Mujaya kalau di monitor gabung. Jonathan, Aryon Jumpara.
0: Iya. Yeah.
1: Cinati juga. Ayadila nih. Ayadila kok kali aja gabungnya.
0: Iya, yeah. Mungkin gini aja lo ngambil absen ya. Masih dengerin gitu maksudnya.
1: Gabung lagi dong. Ayadila. Iya. Kali apa ya monitornya kadang lagi enggak.
0: Memang sekali waktu itu kan ya memperkenalkan aja.
1: Abang Sunadi.
0: Iya.
1: Pokoknya yang lagi monitor salam semua yang di studio buat Titi, Edi Daniel, Rio Fibor, Mamang Ganas, Bang Haji Tosi, Pak Azal juga. Ya,
0: baik ya, makasih ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Everdi sudah bergabung siang hari ini. Buat Adit, yuk gabung lagi, Dit. Kita tunggu nih untuk berkarokel lagi. Sebelum kita naikin request-requestnya juga untuk hari ini ya. Untuk sahabat semua, selamat siang. Mendengarkan juga di via streaming. Mungkin ada. Buat Arif, yuk gabung, Arif. Selamat siang lagi, Adit. Iya, Adit. Mau karaoke lagu apa kita?
2: Lagu lagi dari milik nih. Siapa ya? Caca Andika, apa yang ada?
0: Caca Andika, cincin putih, undangan palsu, kerudung biru, angka 1. Semua tahu gantungan baju, apalagi banyak lah.
2: Banyak, Kak. Yang pertama tadi, ya,
0: Kak. Cincin putih.
2: Cincin putih yang kedua.
0: Ada undangan palsu. Angka 1.
2: Cincin putih aja deh, tapi original musiknya ya, bukan jangan ada tinggi.
0: Oh, yang original ya.
2: Nanti kalau yang musik biasa susah tingginya.
0: Siap, berarti kita putar ini buat Adit ya. Ini yang original loh, Adit.

0: Udah jadi satu lagi.
1: Satu lagi kak, boleh nggak kak dari
0: Boleh.
1: miliknya? Woi tadi kak, Pantai Padang tapi nadanya rendah ya.
0: Pantai Padang.
1: Yap. Tapi kakak tahu lagu ini, kita duet yuk, mau nggak? Nggak.
0: Adit aja lah sendiri ya, Adit ya, lagi kurang stop juga kak Bini sekarang suaranya.
1: Oh gitu kak, oke kak.
0: Nanti nggak, pas.

Bon, non, bon.

0: Oke, terima kasih Adit.
1: Boleh kok, Pak.
0: Boleh kok, siapa?
1: Banyak macam.
2: Yo, Bang. Ma. Boleh request lagi, Kak?
0: Boleh, Adit. Apa nih?
2: Request lagunya Lesti, Kura-kura dalam Perahu.
0: Nanti kita puterin ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Adit sudah bergabung di siang hari ini ke Perker. Oke, kita dengerin dulu ada terlambat sudah dari ini dulu ya, jangan ada dusta di antara kita. Mudah-mudahan itu siang hari ini tetap bersama kita di sini 91,2 Langkisa FM.

yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: percaya gak sih?
1: Percaya apa?
0: Enggak, percaya aja.
1: Maksudnya gimana?
0: Ya percaya gak percaya, tapi gue percaya sih.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

bantuan premi asuransi nelayan. Asuransi nelayan adalah perjanjian antara dua pihak dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan. Premi asuransi nelayan adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayarkan oleh tertanggung sebagai syarat sah perjanjian asuransi nelayan dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut manfaat tertanggungan. Bantuan premi asuransi nelayan adalah bantuan pembayaran premi asuransi yang diberikan oleh pemerintah kepada tertanggung yang telah memiliki kartu KUSUKA yang terdaftar dalam modul KUSUKA dan telah terverifikasi serta tervalidasi. Persyaratan penerima bantuan premi asuransi nelayan. Pertama, terdaftar dengan modul KUSUKA pada laman satudata.kkp.go.id. Kedua, berusia maksimal 65 tahun. Ketiga, menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 gross tonnage. Keempat, tidak menggunakan alat tangkap terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelima, diutamakan bagi yang tidak pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, atau pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijaminkan berbeda. Keenam, mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam polis asuransi. Target pencapaian bantuan premi asuransi nelayan Kabupaten Pesisir Selatan. Kesatu, tahun 2018 sebanyak 1077 premi. Kedua, tahun 2019 sebanyak 916 premi. Ketiga, jumlah nelayan yang telah mengajukan klaim sampai dengan Desember 2019 sebanyak 37 klaim.

0: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah, saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi? Dada, sakit.
1: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: mahasiswa IPB University.
1: Sahabat Langkisau, dengarkan terus Langkisau FM via streaming di Radio Box Online LPPL Langkisau FM
2: atau di website resmi Radio Langkisau FM.pesisirselatankap.go.id.
3: Jangan lupa patuhi protokol kesehatan COVID-19 dan dengarkan terus
0: Langkisau FM,
4: media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kami yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, oh, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
2: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
2: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
2: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
2: Ya iyalah bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Bainas 91,2 Langkis FM Besi, Pesuarakan Vivi menemani sahabat semuanya untuk hari ini di edisi Minggu 11 Oktober 2026. Dan kita di program Kuliner Pesisir hari ini sahabat, dan tentunya untuk di suku Minangkabau sendiri merupakan representasinya kekayaan budaya ya dari Sumatera Barat yang telah mendunia. Cita rasa yang dominan pada masakan Minang adalah pedas dan gurih yang dihasilkan dari cabai saat rempah-rempah segar. Penggunaan bahan seperti kunyit, jahe, lengkuas, dan serai dilakukan secara melimpah untuk menciptakan aroma yang khas. Jadi masakan Minang itu memiliki berbagai menu utama yang menjadi primadona di berbagai rumah makan Padang. Selain hidangan utama yang berat, suku Minangkabau juga nih memiliki kekayaan dalam bentuk beras gitu ya, ataupun kudapan dan kue tradisional. Rasa yang ditawarkan bervariasi mulai dari gurih hingga manis alami dari gula merah. Juga untuk oleh-oleh khas dan produk kerupuk, yaitu wisatawan yang berkunjung di Sumatera Barat itu biasanya membawa pulang berbagai jenis kerupuk dan produk olahan singkong. Meskipun sering dianggap sebagai makanan yang tinggi lemak karena penggunaan santan, masakan Minang mengandung banyak nutrisi dari rempah-rempah. Namun konsumsi makanan yang sangat pedas dan berlemak perlu dilakukan secara bijak agar tidak mengganggu kesehatan lambung. Jadi bagi keluarga yang sedang melakukan wisata kuliner, menjaga kondisi kesehatan anak sangatlah penting. Perubahan pola makan atau konsumsi makanan yang terlalu intens itu terkadang dapat memicu reaksi tubuh seperti kelelahan atau gejala demam pada anak. Nah, di sini kesimpulannya sahabat ya, karena keragaman makanan khas suku Minangkabau memberikan pengalaman sensorik yang luar biasa. Apabila muncul gejala kesehatan yang tidak biasa setelah konsumsi makanan tertentu, segera lakukan konsultasi dengan tenaga profesional melalui aplikasi kesehatan. Penyediaan obat-obatan dasar seperti prednison suspensi dan juga tetap jaga pola makan seimbang untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kekayaan kuliner Nusantara.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
0: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: kuis pintar pajak.
1: Pertanyaan pertama, jelaskan alur-aliran dana pajak.
2: Uang pajak masuk ke kas negara, dialirkan ke APBN, dialokasikan ke kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
1: Betul! Siapa pengguna dana pajak?
3: Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
1: Betul! Siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan dana pajak?
4: Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
1: Betul! Apa manfaat pajak?
5: Bangun negara
4: dan menyejahterakan rakyat.
1: Semuanya adalah bayar pajak!
6: Disampaikan oleh Ditjen Pajak.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kami yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
2: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
2: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
2: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
2: Ya iyalah bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

91,2 lagi saya FM, sahabat masih bicara ke Vivi menemani sahabat semuanya untuk hari ini edisi Minggu 11 Oktober 2026. Kali ini kita di program kuliner daerah. Yang kali ini sahabat kita bahas adalah kerak telur. Ini hidangan Betawi yang unik ya, dibuat dari telur bebek yang dikocok dengan kelapa parut dan bumbu-bumbu, lalu digoreng hingga garing. Menyajikan perpaduan tekstur dan rasa yang khas, atau sahabat juga ingin menyajikan kreasi kerak telur yang unik, misalnya kerak telur ikan tuna pedas yang rasanya teksturnya lebih kompleks ya. Karena mungkin kalau untuk kerak telur sendiri itu biasanya juga banyak kita temui di tempat-tempat yang mungkin ada keramaian juga gitu ya kan. Apalagi kalau untuk kerak telur Jakarta yang ingin mencobanya di rumah gitu ya kan, yang mana kerak telur si makanan Betawi paling kesohor ini sendiri yang mungkin bisa sahabat coba juga di rumah walaupun tempatnya jauh. Jadi perlu juga untuk membuatnya di rumah siapa tahu ingin mencicipi kudapan yang satu ini. Karena kalau untuk dari sejarahnya pun banyak loh sahabat. Kalau untuk kerak telur ini, kalau untuk kerak telur si makanan Betawi paling tersohor adalah kudapan khas Betawi yang terkenal karena cita rasa gurih manis yang menggugah selera. Kerak telur adalah salah satu kudapan khas Betawi nih sahabat. Bisa dibilang kerak telur ini sendiri sama terkenalnya dengan beragam kuliner khas Betawi begitu. Jadi memang suku Betawi dari pemerintah Kota Jakarta sendiri resmi merujuk pada campuran beberapa suku bangsa seperti Sumatera, Jawa, Bali, Sunda, Arab, dan Portugis dalam suatu kelompok dan bertempat tinggal di wilayah pesisir Batavia. Di mana kebudayaan Betawi bisa dilahir sebagai hasil akulturasi budaya setempat dengan kebudayaan yang dibawa oleh pendatang dari berbagai daerah lain di Nusantara, begitu. Jadi memang ada wilayah pesisir di tepi pantai, wilayah tengah, dan wilayah pinggir yang menetap di daerah penyangga ibu kota seperti Parung, Bogor, Bekasi, Tangerang gitu, dan biasanya juga disebut Betawi Ora namanya. Nah, di sini sahabat kudapan kelas atas kalangan bangsawan Belanda ini dimasak dengan metode memasak yang cukup unik, yakni ya dengan membalikan wajan yang digunakan di atas tungku kecil untuk mematangkan telurnya. Pedagang kerak telur sendiri itu biasanya menggunakan arang dari batok kelapa. Dan juga proses pembuatannya sendiri tidak memakan waktu lama, dan kerak telur ini pun bisa dibuat dengan cara yang pertama ketan putih yang sudah direndam hingga teksturnya empuk, dimasak hingga setengah matang di dalam wajan. Juga telur bebek yang sudah dikocok lalu dituangkan ya dan diratakan di permukaan wajan sendiri. Setelah kerak telur diangkat lalu ditaruh juga di atas wadah dan ditaburi bawang merah, bawang goreng gitu, serta serundeng yang terbuat dari parutan kelapa yang disangrai. Kudapan kerak telur ini pun enak ya untuk disantap selagi hangat, tidak perlu menunggu Pekan Raya Jakarta juga ataupun yang ada gelaran-gelarannya, karena kudapan ini juga bisa dibuat di rumah. Mudah loh sahabat ya untuk pembuatannya, jadi memang perlu imajinasi khusus juga, dan sekarang juga banyak ada di aplikasi-aplikasi juga yang untuk menayangkan cara-cara pembuatan kerak telur dan bisa dibuat di rumah. Boleh nih silakan dibuat di rumah sahabat sebagai kudapan yang enak di sore hari ini.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Tiada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, karena dengannya kita jadi mengenal Tuhan kita Allah, dan dengan mengenal Allah sebagai pencipta satu-satunya semua yang di alam semesta ini dan di bumi ini terjangkau, tidak terjangkau oleh mata kita, maka kita jadi patuh kepadanya dan kita jadi tahu panduan hidup, mana yang dibolehkan, mana yang tidak boleh, mana yang diperintah, disukai, dan mana yang dilarang. Dan akhirnya kita punya panduan hidup di dunia ini dan juga kita akan mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Baik, kita sudah membahas awal pembukaan buku kita ini, 31 tuntunan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudhari. Saya mengingatkan kembali sebelum kita masuk ke bahasan lanjutannya, kalau waktu ini memang sangat mahal, Bapak Ibu sekalian, waktu ini sangat mahal. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita selama hidup di dunia ini ada batas waktu. Tidak ada orang yang hidup abadi. Kita sehat atau kita sakit, kita muda atau tua, kaya ataupun miskin, di saat ajal datang kita semua pasti akan meninggal dunia. Dan di saat itulah kita baru menyadari betapa besarnya nilai daripada waktu yang mungkin selama ini cukup banyak yang kita sia-siakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, ni'matani magmunun katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak sekali dilalaikan dan dilupakan oleh orang-orang. As-sihhatu wal faraq. Yang pertama itu kesehatan. Kalau Allah berikan kita kesehatan itu digunakan untuk ketaatan kepadanya, bukan hal-hal yang lain. Jadi kemaksiatan, pelanggaran tidak boleh dilakukan. Kesehatan ini seperti mata masih bisa melihat, telinga mendengar, lidah dan bibir masih bisa mengucap dan mengecap, tangan menjamah, kaki melangkah, kemaluan dan segala macam anggota tubuh kita ini masih berfungsi semua dengan baik, kesehatan kita bisa rasakan. Maka ini sebuah nikmat yang harusnya digunakan di atas ketaatan. Karena tidak masuk akal sehat dan pikiran yang sehat kalau seseorang telah berbuat baik pada kita, kemudian kita balas dengan keburukan dan pelanggaran. Nah, seperti itulah kurang lebih bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepada kita dengan memberikan kesehatan ini, peluang, kesempatan dan segala macam, lalu kita gunakan justru untuk membangkang kepadanya. Maka ini harus kita maksimalkan dan bukan digunakan justru untuk maksiat. Begitu juga kata Nabi SAW, yang kedua selain kesehatan adalah waktu yang lowong. Jadi waktu lowong itu jangan disia-siakan. Saya pernah ingatkan dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, biasanya kita justru kalau lagi waktu lowong kita malah sibuk mencari kontak, ya, nama kontak di kontak kita untuk mencari teman kita siapa yang punya masalah, sehingga kita mengatakan pada dia, kamu gak mau curhat, ya, sengaja kita mencari permasalahan yang tidak perlu dihadirkan dalam hidup kita, karena mendengar permasalahan orang lain berarti akan menumpuk permasalahan kita, sementara permasalahan kita masih banyak yang belum clear dan selesai. Kalaupun sudah ada yang sudah selesai, maka kita butuh konsisten mempertahankan kenyamanan dan kenikmatan itu, bukan justru kita melahirkan masalah baru. Beda kalau kita ahlinya, itu pun hanya digunakan untuk konsultasi. Masalah agama, konsultasi sama ustadz atau ustadzanya. Suami saya mengucapkan kalimat cerai semalam dalam kondisi dia emosi. Jatuhkah talaknya? Sebatas itu saja misalnya. Atau istri saya tidak sholat, misalnya suaminya mengatakan, saya sudah ingatkan, apa yang harus saya lakukan? Itu konsultasi. Manusia bukan tempat curhat. Begitu juga dengan dokter, konsultasi saja. Dok, kepala saya sudah sakit selama 3 hari, apa obatnya? Dokter balik bertanya misalnya, memang seperti apa sakit kepalanya, nyut-nyutkah, atau, dan seterusnya. Maka itu tinggal kita jelaskan seperti ini, diambil resepnya, lalu minum obat, selesai. Kalau curhat, menceritakan semua prosesi itu, misal dia katakan pada ustadznya, saya mau cerita dulu, 5 tahun yang lalu saya menikah, kemudian ceritanya panjang, sampai ujungnya hanya menanyakan tentang, jatuh gak talaknya kata suami saya semalam. Itu bukan pada manusia. Dok, saya mau cerita dulu dok, sebenarnya saya minggu lalu gak sakit kepala, saya baru kemarin ini rasanya sakit kepala, tapi seminggu diceritain dulu sama dia. Nah, ini semua tidak diperlukan. Curhat itu dalam Islam hanya kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sehat,
Kita lagi merasakan nikmat yang ciptakan kita. Allah yang ciptakan nikmat itu. Allah yang bisa pertahankan, hanya Allah. Kalau kita sedang ada masalah, maka yang ciptakan kita Allah. Yang ciptakan masalah itu sendiri Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Ini sudah panjang lebar kita paparkan pada pertemuan yang lalu ya. Sehingga kita jangan sia-siakan waktu. Di saat ada waktu lowong, justru digunakan untuk beribadah kepada Allah. Paling mulia, kalau Bapak Ibu lagi duduk santai di rumah, dengarkan ceramah. Itu paling baik. Dengarkan ilmu. Jadi dari ilmu ke ilmu, dari kajian ke kajian yang lain. Kalau Bapak Ibu duduk di kajian seperti ini, sebagaimana nanti akan kita rasakan sendiri insya Allah ke depannya, 1 jam ke depan, pasti kita akan rasakan perbedaan dasar dari awal kita duduk begini dan nanti setelah kita dengarkan ceramah. Akan ada motivasi tersendiri, oh saya harus kerjakan itu ya, oh ternyata begini ya, ada saja hal-hal baru yang kita rasakan dan kita dapatkan, atau ada hal lama yang kita baru termotivasi untuk mengerjakan atau mengulanginya atau menjaganya. Maka itu faedah majelis ilmu. Jadi akan hanya mendatangkan manfaat saja. Ilmu agama ini akan menjadi bodyguard buat kita. Kalau kita makin faham agama, maka kita makin terawasi dengan bodyguard kita ini. Mau makan, mau minum, mau bergaul, mau cari pendapatan, mau apa saja, agama akan mengatakan itu boleh atau tidak boleh. Sehingga kita punya panduan hidup. Andai saja kita duduk di majelis ilmu seperti ini, Bapak Ibu sekalian, sekali duduk belajar 1 jam misalnya, kepala kita menjadi lebih besar 2 kali lipat dari sekarang. Mungkin repot, karena 10 kali belajar, kepala kita sebesar ruangan ini. Tapi ini tidak. Kalau kita belajar dari masih bayi aja, belum bisa ngomong, tapi kita sudah bisa belajar sampai kita meninggal, tidak akan pernah habis kapasitas memori di otak kita. Ya, para ilmuwan mengadakan penelitian di otak kita ini ada bagian urat saraf seperti memori kalau di handphone, itu bisa menampung semua buku yang pernah ditulis oleh manusia. Bukan cuma Al-Quran, bukan cuma mendengarkan ceramah sehari berapa kali, bukan. Jadi banyak memori kita yang sayang, dan kalau orang vakum, dia cuma pakai tidur, malas-malesan, itu banyak sekali ya, yang kapasitas memori dia justru yang mati, yang tidak bermanfaat bagi dia. Itu contohnya, dia harusnya digunakan hal-hal yang bermanfaat. Atau mungkin silaturahim. Ya. Mungkin kita bisa via telepon kepada orang tua, kepada saudara, kepada ponakan. Mungkin kita menjenguk orang sakit. Ya. Mungkin apalah hal-hal yang bermanfaat. Atau minimal kita mengalihkan, kalaupun memang kewajiban kita sudah selesai seperti sholat 5 waktu. Mungkin yang sunnah, sholat sunnah, qobliya, ba'diyah sudah misalnya. Atau duha dan seterusnya. Nah kita bisa alihkan kepada minimal yang mubah. Mubah ini seperti makan, minum, tidur. Tapi ini pun nanti akan kita titik beratkan di bahasan kita. Kita bisa mengalihkan dia menjadi sesuatu yang sifatnya sunnah. Ingat penyesalan pada hari kiamat itu terjadi pada 3 golongan ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu memang orang kafir, orang yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Orang yang kufur ini penyesalan sudah abadi karena mereka masuk neraka selamanya. Yang kedua adalah orang-orang yang penuh waktunya selama hidup, dia muslim tapi dengan dosa dan tidak bertaubat. Sehingga akhirnya Allah hukum masuk ke neraka dulu, bersihkan dosanya baru masuk ke dalam surga. Ini juga menyesal, karena sesaat di neraka, bukan sehari, sesaat saja, kata Nabi SAW didatangkan hari kiamat nanti, orang yang paling besar nikmat Allah pada dirinya di dunia, dari mulai lahir sampai meninggal itu di istana raja, anggaplah dia anak raja misalnya. Sampai dia jadi raja pun dan dia meninggal. Lahir di istana, meninggal di istana. Tapi dia orang kafir. Kata Nabi SAW didatangkan lalu dicelupkan 1 celupan di neraka. Lalu dikeluarkan. Ditanya sesaat itu, dicelupkan, dikeluarkan. Apa kau pernah rasakan nikmat selama ini? Pernah gak kau bahagia selama ini? Maka dia mengatakan demi Allah tidak pernah. Hilang semua nikmat itu dengan 1 celupan di neraka. Maka sangat konyol kalau ada orang mengatakan, oh gak apa-apa masuk neraka dulu. Nanti dibersihkan dosa saya baru saya masuk surga. Tidak usah susah-susah berpikir masalah neraka terlalu jauh. Ambil korek kalau kita mau, ini cuma contoh, bukan saya minta dipraktekin, tapi kita bisa bayangkan. Korek gas yang kecil kalau kita ambil, kemudian kita nyalakan dan kita letakkan jempol kita saja di korek api itu, maka kita akan rasakan panasnya luar biasa. Berapa detik aja? Bagaimana kalau 1 menit mungkin bisa matang, luka bakar, tangan kita butuh operasi dan butuh biaya sekian puluh juta mungkin ya untuk itu. Itu bagaimana dengan api neraka yang dari kepala sampai kaki semuanya api, semuanya siksaan, sebelah kiri kanan orang yang menjerit, orang yang teriak, orang yang histeri. Ini bukan gampang masuk neraka. Dan untuk apa kita masuk neraka sementara itu semua memang dimulai dengan pembangkangan-pembangkangan. Kenapa kita enggak langsung masuk surga saja yang nikmat yang memang Allah janjikan dengan segala macam janji yang luar biasa.
Kata Nabi SAW, siapa yang masuk surga tidak akan habis masa mudanya, tidak akan lusuh bajunya, tidak akan buang air besar dan buang air kecil, makanan dan minuman yang dikonsumsi, itu yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, tidak keluar lagi maaf dalam bentuk kencing dan BAB, tapi dia keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Jadi di surga itu abadi, kenikmatan yang luar biasa. Kata Nabi SAW, didatangkan orang yang paling menderita di dunia, tapi orang beriman, dicelupkan di surga satu celupan dikeluarkan, begitu dikeluarkan ditanya, kau pernah merasa penderitaan selama ini gak? Pernah gak kau susah selama ini? Jawaban dia, gak pernah sama sekali. Demi Allah tidak pernah. Hilang semua kesusahan di dunia hanya dengan satu celupan di surga. Dan ini didapatkan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang menyesal yang pertama adalah orang kafir. Yang menyesal kedua, orang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran agama dari dosa ke dosa. Kemudian dia tidak sempat taubat karena masuk neraka dulu. Dan penyesalan yang ketiga adalah orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga. Tapi dia dulu di dunia menyia-nyiakan banyak kesempatan untuk ibadah. Nah itu. Jadi masuk surga pun dia menyesal nanti Bapak Ibu sekalian. Kenapa dulu coba saya sholat duha, saya dapat derajat yang itu loh. Tapi udah gak bisa diperbaikin. Dulu orang miskin yang minta sama saya itu kalau saya kasih, saya dapat yang ini loh. Dulu kalau saya hadir majelis yang ilmu yang sana, maka saya dapat derajat ini loh. Jadi banyak derajat yang tadinya depan kita bisa dapatkan hanya dengan ibadah yang sederhana. Duduk di majelis ilmu seperti ini, bantu beberapa detik sih kita keluarin uang kasih orang susah misalnya, atau kita silaturahim keluarga, cuma sekedar menanyakan walaupun via WA ke orang tua kita, ke kakak kita, ke tante kita, ke paman misalnya, ponakan dan seterusnya. Ya, jenguk orang sakit berapa detik sebenarnya, berapa menit kita gunakan, dan seterusnya. Ternyata itu semua bisa membawa ke derajat-derajat yang tinggi yang kita sia-siakan. Sampai kata Nabi SAW, saking mudanya Bapak Ibu dapat derajat-derajat tinggi di surga, kata Nabi SAW, sungguhnya Allah berfirman kepadaku, hai Muhammad, apakah engkau tahu apa yang sedang dibicarakan oleh para malaikat di langit sana? Kata Nabi SAW, iya, mereka sedang membicarakan sebagaimana diwahyukan kepadaku tentang amalan yang paling cepat membersihkan dosa-dosa dan paling cepat mengangkat derajat. Yaitu disebutkanlah berwudu di waktu-waktu yang tidak disukai. Kayak misalnya Bapak Ibu lagi wudu, batal nih. Kan bagusnya wudu lagi, gak tunggu waktu sholat. Jadi selalu dalam keadaan suci. Nah itu kan waktu tidak disukai. Itu justru yang paling cepat membersihkan dosa dan paling cepat meninggi derajat, mengangkat derajat di surga. Dan juga berjalan kaki menuju ke masjid. Ya, berjalan kaki menuju ke masjid itu banyak sekali pahalanya gitu. Mungkin kalau ibu-ibu di rumah jalan kaki menuju ke tempat sholatnya, sholahnya, karena perempuan lebih afdol sholat di rumah. Maka itu yang paling cepat. Ini contoh amal-amal yang sederhana yang bisa dikerjakan. Nanti kita nyesal hari kiamat. Coba dulu ya, saya sebelum tidur selalu wudu. Ya, gitu. Padahal sebenarnya tidak ada yang menghalang kita untuk wudu sebelum tidur kan. Cuma rasa malas saja. Tapi itu aja sudah buat kita menyesal nanti Bapak Ibu sekalian. Apalagi amalan-amalan yang besar yang sengaja ditinggalkan. Oleh karena itu hati-hati ya. Baik, saya akan bacakan di halaman 27. Ini amalan pertama ya, dari 31 amalan yang dapat memanjangkan umur, keberkahannya umur itu, dan menambah kebajikan kita, tambahan catatan amal soleh, dan meninggikan derajat nanti di surga. Kata beliau penulis, wahai saudaraku tercinta, marilah kita membiasakan amalan-amalan dan melaksanakan pesan-pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang dapat memperpanjang umur dan menambah kebajikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kata beliau, dan ini yang jadi fokusan bahasan kita, carilah pahala dari Allah dalam setiap amalan yang Anda lakukan. Jadi setiap aktivitas kita per detiknya usahakan ada nilai pahalanya. Kata beliau, carilah pahala dalam tidur, makan, minum, dan pekerjaan Anda. Maka Anda akan diberi pahala insya Allah. Pertanyaan sederhana, bagaimana caranya tidur, makan, ya, dan pekerjaan kita dalam keseharian kita bisa menerima pahala? Ini kan sebenarnya amalan-amalan mubah Bapak Ibu ya. Karena kan makan itu mubah, sudah tahu mubah ya. Bapak Ibu kerjakan tidak dapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak dapat dosa. Itu definisinya mubah. Ya kan kita ada lima ya, ada wajib, seperti sholat lima waktu, puasa Ramadan, itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Itu wajib. Ada yang haram. Ya. Haram ini kalau dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala.
ada peluang zina, mencuri, kita tahu haram, kita tinggalkan. Ya. Kalau dikerjakan dapat dosa, kalau kita tinggalkan berarti dapat pahala. Ada yang makruh. Makruh itu dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Seperti contoh

Mubah itu dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Nah, contohnya makan, minum, tidur, mandi. Semua ini mubah. Nah, tetapi ini yang ingin disinggung oleh penulis, ini semua yang mubah-mubah aja, Bapak Ibu bisa ubah menjadi pahala. Menjadi sunnah. Bagaimana caranya? Niatkan untuk memberikan hak jasad. Jadi kalau makan itu bukan cuma sekedar hilangin lapar. Karena yang ciptakan kita Allah, yang datangkan rasa lapar itu sebagai sinyal butuh tubuh kita butuh nutrisi, itu adalah Allah. Yang pandu kita, obatnya lapar itu makan, tidak bisa yang lain. Tidur tetap lapar, bergerak tetap lapar, harus makan. Itu adalah Allah yang pandu kita. Sehingga kita niatkan, makan ini memberikan hak jasad. Dan ini berubah hukum dari mubah menjadi sunnah. Nah, ini poin pentingnya. Seperti haus, bukan hanya sekedar minum, bukan cuma sekedar hilangkan dahaga. Tapi yang kita sadari dan kita renungi, oh yang ciptakan saya Allah, yang ciptakan rasa dahaga itu Allah, yang pandu saya hilangkan dahaga, minum, adalah Allah. Gak bisa ke yang lain, harus minum. Kalau kita hanya sekedar hilangin haus, mubah. Tapi kalau kita niat memberikan hak jasad, Allah lah yang telah memberikan saya rasa haus ini dan juga saya minum untuk memberikan hak jasad, maka berubah menjadi sunnah. Mandi, bukan hanya sekedar hilangkan gerah. Tapi bagaimana kita niat untuk memberikan hak jasad kita. Karena Allah amanahkan jenazah aja sudah jelas-jelas akan dimakan tanah, tubuhnya dengan tanah kan gitu. Tapi tetap dimandikan apalagi orang yang masih hidup. Dan Allah memberikan kita rasa segar pada saat kita mandi, supaya kita mandi. Dan Allah memberikan rasa tidak nyaman pada saat gerah, supaya jangan kita biasakan diri seperti itu. Nah, kalau diniatkan semua yang mubah-mubah ini untuk kita memberikan hak jasad, maka secara otomatis akan menjadi ya, sunnah. Sama juga ibu-ibu di rumah misalnya. Mungkin pekerjaan sederhana, rapiin rumah, ya bersihin rumah, cuci piring misalnya. Atau kalau yang pakai PRT di rumah mungkin bisa minta tolong misalnya disuruh. Lakukan begini ya mbak, buat seperti ini misalnya ibu atau apa kita bilang. Kemudian niatnya untuk merawat rumah. Itu semua bisa dari mubah menjadi sunnah. Dengan kita niat untuk menjaga amanah harta yang sedang Allah berikan kepada kita rumah itu misalnya. Ya. Atau kalau rumah yang suami amanahkan ini untuk mentaati suami misalnya, kena untuk menjaga supaya kebersihan bisa selalu terjaga, kenyamanan ada dan seterusnya. Maka bisa berubah dari mubah menjadi sunnah. Nah, ini yang beliau maksudkan. Lalu kemudian masuklah dia, penulis merincikan lebih dalam lagi. Setelah beliau bilang carilah pahala dalam tidur, makan, minum, dan pakaian dan pekerjaan Anda. Tentu di sini juga makan, minum, tidur, ini mandi segala macam ini juga bisa ditambah selain niat untuk memberikan hak jasad, juga jangan lupa ikutin doa-doanya ya. Seperti kan kalau mau makan, sunnahnya makan tangan kanan dan minum ya. Itu apa susahnya sih pakai tangan kanan, sudah dapat pahala. Terus baca bismillah gitu kan, dengan minum. Dan usahakan tidak tarik nafas dan hembus nafas di minuman tersebut ya. Jadi angkat bismillah. Dan suaranya usahakan Bapak Ibu dengar. Karena biasanya setan buat kita lupa. Sederhana bercobain bismillah. Tapi seakan-akan kita sudah coba, padahal saya tidak. Saya sering bilang gitu sama anak-anak saya di rumah. Bismillah. Ya. Bilang, ucapin gitu, terdengar. Bismillah, kita sendiri dengar. Setelah itu, jangan tarik nafas dan bernafas itu, lepasin dulu. Kemudian, alhamdulillah. Kalau mau minum lagi, bisa ulangi bismillah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu, kadang-kadang dalam satu gelas, bisa sampai 10 kali mengulangi bismillah. Dan 10 kali bilang alhamdulillah. Untuk raih pahalanya aja. Kan sebenarnya kita ucapin bismillah sekali bisa. Tapi beliau ingin cari pahala. Bismillah dilepas alhamdulillah. Dapat pahala dua. Bismillahnya pahala, alhamdulillahnya pahala. Dan pada saat mau minum ngobrol nih. Minum lagi bismillah, lepas lagi alhamdulillah. Begitu terus. Ya. Maka ini pahala yang luar biasa yang bisa dapatkan. Dari amal-amal yang sederhana gitu ya. Sama juga dengan pada saat kita mandi tadi. Kan ada doanya pada saat masuk kamar mandi ya, doa keluar kamar mandi, masuk kamar mandi a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya Allah lindungi aku dari setan perempuan dan setan laki-laki. Kalau keluar kita membaca, masuk dengan kaki kiri kamar mandi, keluar dengan kaki kanan baca ghufranak, pengampunanmu wahai Tuhanku. Kata para ulama, kenapa kita kalau keluar kamar mandi baca ghufranak, pengampunanmu wahai Tuhanku? Karena sementara mungkin kita tidak buat dosa di kamar mandi. Kata ulama, karena umumnya orang di kamar mandi itu tidak beraktivitas ibadah, maka waktu yang terbuang itu dianggap butuh pengampunan. Kayak orang duduk di kloset, kita kan nggak bisa zikir, maaf ya, nggak bisa zikir, nggak bisa baca Quran karena lagi di kloset, memang nggak

boleh berzikir. Berarti ada misalnya kita habisin waktu 10 menit 15 menit di kloset itu. Nah, ini butuh pengampunan sendiri. Kenapa kita pakai waktu kita padahal yang tidak ada ibadahnya? Maka kita bisa baca atau kita baca kufronak pada saat keluar dari kamar mandi misalnya. Nah, seperti itulah seterusnya. Nah, jadi kita ikuti dengan tambahan-tambahan seperti ini, ya. Kata beliau, ya, nanti akan diberi pahala insyaallah, ya. Nafkah yang diberikan kepada istri dan anak-anak yang diniatkan untuk mencari pahala akan diberi pahala juga. Nabi SAW bersabda kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma tada'uhu fi imra'atik. Tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah karena mengharapkan wajah Allah kecuali engkau diberi pahala hingga makanan yang engkau suapkan di mulut istrimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi dari sini kita bisa lihat misalnya kalau Bapak Ibu mau memberikan sesuatu kepada orang lain, suami kepada istrinya atau kepada anak-anaknya, atau istri memberikan pada suaminya ataupun kepada anak-anaknya. Ya, karena istri pun boleh memberikan pada suami di saat dia punya kelebihan. Kalau laki-laki ke istrinya itu hukumnya wajib. Kalau istri ke suaminya hukumnya sunnah. Kalau laki-laki punya kewajiban, nafkah dasar ada 5, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi semampu suami. Ya, semampu suami. Tapi yang paling dasar itu makanan, minuman, dan pakaian. Gitu kan? Ditambah kalau dilengkapi dengan transportasi dan juga tempat tinggal. Nah, di sini Bapak-Ibu sekalian, dia punya kewajiban, tapi yang sifatnya sesuai dengan kemampuan dia. Dan ini kalau dia niatkan untuk menjalankan perintah agama, mencari wajah Allah, mesti mencari pahala, maka ada pahalanya. Jadi sampai sepotong makanan pun yang kita taruh di mulut pasangan kita atau anak kita, begitu juga dengan orang-orang di luar sana, orang miskin segala macam. Kita misalnya memberikan sembako, ya, beras misalnya orang-orang miskin, atau Bapak Ibu saya sarankan kalau bisa sudah punya kantong sedekah bulanan. Ya, gitu. Misalnya kayak rumah anak yatim, sudah ada yang di blok gitu ya. Anak yatim ini berapa orang kita jadi ibu asuh atau ayah asuhnya misalnya ya. Karena kata Nabi SAW, ana wa kafilu yatim ka hatini fil jannah, saya dengan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Jadi dekat sekali ya. Dekat sekali posisi kita di istana Nabi SAW nanti di surga kalau kita menjadi sponsor anak yatim. Anak yatim adalah anak-anak yang belum balig yang ayahnya meninggal. Kalau ibunya meninggal tidak dikatakan yatim ya. Kalau ayah meninggal baru yatim. Nah, pahala yang didapatkan kalau dia belum balig. Ya, tidak boleh nenek-nenek kakek ngaku yatim, bantu saya, itu enggak benar. Ya. Jadi ini belum balig saja. Contoh, tapi kita sudah blok nih, ini rumah anak yatim ada berapa sih? Oh, ada 200 orang. Butuh berapa berasnya satu bulan? 100 kilo. Udah dari saya aja deh, setiap bulan kita rutin transfer misalnya. Nah, contoh saja ya. Ya. Mungkin sumber yang lain, masjid misalnya atau musola dekat rumah Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita enggak ambil alih udah pembayaran listriknya dari saya aja deh. Toh orang azan ya, iqamah, orang apa namanya? Imam membaca apa memandu salat, kan kita panen pahalanya. Ya. Baik, selanjutnya amal baik itu banyak sekali kata beliau. Di antaranya menyebarkan dan menjawab salam. Nah, ini juga penting ya. Jadi Bapak Ibu, hidupkan salam. Dan lengkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Kenapa lengkap Ustaz? Karena ini masing-masing punya makna doa, masing-masing punya pahala. Pernah ada sahabat masuk ke dalam masjid, kemudian mengatakan begini, Assalamualaikum. Nabi lagi duduk dengan sahabatnya semua. Artinya, semoga keselamatan dunia akhirat tercurahkan untuk kalian. Lalu Nabi SAW jawab dan Nabi mengatakan lahu asyarah. Orang ini dapat 10 pahala. Gak lama kemudian datang orang kedua mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Dia tambah warahmatullah. Lalu Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan lahu isyrun. Orang ini dapat 20 pahala. Ternyata Assalamualaikum itu 10 pahalanya. Kalau ditambah warahmatullah 10 lagi. Tak lama kemudian ada orang ketiga datang, dia baca lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, semoga Allah berikan keselamatan untuk anda dunia akhirat. Warahmatullah, semoga rahmat. Rahmat itu karunia, rezeki terlimpah kepada anda. Wabarakatuh, dan semoga selalu berkah. Berkah itu artinya cukup, mencukupi. Ya.
Orang ini baca lengkap, lalu Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan, lahu thalathun, orang ini dapat 30 pahala. Kenapa kita sia-siakan diri kita? Kehilangan pahala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu kalau sudah selesai sholat duha, dia sudah sholat malam, sudah sholat subuh berjamaah di masjid, sudah zikir pagi, sudah sholat duha, ada waktu lowong dari duha menuju ke duhur, beliau lagi tidak ada aktivitas, beliau khusus keluar dari rumahnya, ke ujung jalan kembali lagi hanya untuk ucapin salam. Karena ingin ngejar pahalanya. Sayang sekali. Sekarang kita kasih contoh suami istri misalnya. Kenapa enggak ucapin salam? Walaupun via WA, walaupun via telepon. Darurat pun salam dulu. Assalamualaikum. Misalnya suami bilang sama istrinya, semoga keselamatan dunia akhirat untukmu. Warahmatullah, semoga rezeki Allah selalu melimpah untukmu. Wabarakatuh, semoga kau tercukupi. Istri jawab lagi, Waalaikumsalam, semoga juga keselamatan dunia akhirat untuk anda. Gitu kan? Warahmatullah, semoga Allah berikan anda rezeki. Wabarakatuh, dan semoga keberkahan Allah berikan. Itu luar biasa. Kalau satu hari kita ngobrol suami istri 5 kali, 6 kali via WA, via telepon, berapa banyak doa yang bisa kita saling berbagi. Sekarang begitu juga dengan ketemu sama anak-anak. Ngobrol sama anak-anak misalnya. Kenapa enggak ucapin salam? Padahal perhatikan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Waktu ditanya kepada beliau, ayyul islamin khair. Amalan apa dalam Islam yang paling besar pahalanya? Setelah yang wajib-wajib. Maka kata Nabi SAW, tut'imu ta'am, engkau memberikan makan orang lain. Traktir orang, bayarin. Itu pahalanya besar. Wa tusallimu ala man ta'rifu wa man lam ta'rif. Engkau memberikan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Jadi tidak kenal pun kita ucapin salam. Ya. Maka dapat pahala. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan orang non muslim, Ustaz, kita tidak boleh memulai salam sama mereka. Tapi kalau mereka salam, kita jawab wa'alaikum. Tidak lengkap, tapi kita jawab wa'alaikum. Begitu yang Nabi SAW jawab kepada orang-orang Yahudi yang mengucapkan salam kepada beliau. Tapi salam ini perlu dihidupkan. Ya. Tulisan atau lisan. Sayang pahalanya itu. Kemudian beliau mengatakan mendoakan orang yang bersin dengan mengucapkan yarhamkumullah atau semoga Allah SWT mengasihi kamu. Jadi sunnahnya itu kalau kita bersin kita mengatakan alhamdulillah, ya, karena Allah mengeluarkan cairan-cairan yang ada di sekitar kepala kita ini yang mungkin akan menjadi masalah buat kita kalau tidak keluar. Makanya orang tidak ada yang bisa menampung bersinnya, ya, karena kuatnya bersin itu otomatis dari sang pencipta Allah untuk mengeluarkan, ya, masalah atau penyakit mungkin, ya, kita keluarkan. Makanya kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan cairan ini, gitu ya. Nah, orang muslim disunnahkan kalau mendengar saudaranya bersin dan bilang alhamdulillah, dia doakan, dia mengatakan yarhamkumullah, semoga Allah merahmati anda. Maksudnya dengan bersyukur ini, semoga Allah rahmati. Nah, kita yang tadi didoakan itu yang kita bersin, alhamdulillah, kita didoakan yarhamkumullah, kita jawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah berikan anda hidayah dan memperbaiki keadaan anda. Nah, ini termasuk sunnah yang harusnya dihidupkan, ya. Jadi bersin kan ini alami, ya, selalu terjadi. Baik orang lagi sakit atau tidak, kadang-kadang karena ada debu pun, ya, kita bersin. Anak-anak di rumah, pasangan selalu ingatkan. Bersin, alhamdulillah. Kita kalau dia lupa, kita ingatkan. Kalau dia sudah ucapkan, kita bilang yahdikum, yarhamkumullah. Baru kita lagi ajarkan orang yang tadi, anak kita misalnya kita bilang lagi, supaya dia mengucapkan kepada orang yang mendoakan, yarhamkumullah, yahdikumullah, yuslih balakum. Kemudian beliau mengatakan juga diantaranya adalah rendah hati atau tawadhu. Nah, rendah hati atau tawadhu. Jadi dalam Islam dianjurkan makin Allah berikan sempurna fisik kita, makin Allah berikan kelebihan ilmu, kelebihan harta, seperti pepatah kita mengatakan, ya, makin berisi maka makin tunduk, ya, seperti padi, jadilah seperti padi, ya. Makin berisi dia makin tunduk. Jadi maksudnya orang itu kalau makin tinggi ilmunya, jabatannya, kedudukannya, kelebihan fisiknya, maka bukan makin sombong, tapi bagaimana dia tawadhu, merendah. Kata Nabi SAW, "Mantawadhu lillah rafa'ahullah." Siapa yang merendah karena Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya, ya. Bukan menghinakan diri, tapi kita tidak gunakan kelebihan yang Allah berikan ini untuk sombong. Kemudian juga memaafkan orang yang pernah menzaliminya. Nah, ini cukup banyak peringatan dari Nabi SAW dan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa buka surah Ali Imran surah nomor 3 ayat 133 sampai 134, ya. Itu ada penyebutan tentang
salah satu potongan ayat yang menyebutkan tentang memaafkan orang lain ya. Surah nomor 3 ayat 133 sampai 134 ya. Allah mengatakan, saya bacakan ya, Al-Imran surah nomor 3 ayat 133, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, maksudnya selama ada kesempatan belum meninggal segera bertaubat, dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Makna bertakwa orang yang patuh. Ya, segera nanti pada saat meninggal supaya tidak nyesal masuk ke surga, maka segera bertaubat dari dosa-dosa dan segera menjadi orang yang bertakwa. Nah, di antara ciri orang yang bertakwa 1-3-4-nya adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-qadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, lagi kaya raya atau lagi susah tetap aja dia bersedekah, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dia bisa emosi, bisa lampiaskan, dia punya jabatan, dia punya kekuatan, dia benar, tapi dia justru mengontrol, bahasa Arabnya qadhimina al-ghayz. Ini punya kedudukan sendiri nih ya. Di saat kita bisa lampiaskan, kita justru tidak melampiaskannya. Kemudian dan memaafkan kesalahan orang. Nah, ini ciri orang yang bertakwa. Memang berat orang zalimi kita, tapi kita memaafkan ya. Tapi ini perintah Allah SWT. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, ini ciri orang-orang ahli surga. Nah, dibalas surga ya. Ada juga 135-nya, tapi ini sudah berhubungan tambahan ya. Saksi bahasan kita tadi yang memaafkan orang lain. Saya bacakan juga 135-nya sekaligus. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba innallaha wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan atau menganiaya diri mereka, maksudnya buat dosa ya, maka mereka mengingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari kepada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahuinya. Nah, di ayat 136-nya dipastikan dengan semua itu tadi ya, dia bisa mengontrol emosinya, suka bersedekah, mengontrol emosinya, kemudian dia memaafkan orang lain, dan dia kalau berbuat dosa dia segera kembali kepada Tuhannya. Di 136-nya Allah bilang ulaika jazaohum magfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itu adalah balasannya ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Bisaksi bahasan kita tadi di 134-nya wal 'afina 'aninnas, dan orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Selanjutnya kita kembali ke buku kita, dan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Maksudnya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan orang ghibah kita, kita balas dengan ghibah. Dia dosa, kita dosa. Jangan orang fitnah kita, kita balas dengan fitnah. Dia dosa, kita dosa. Ya. Jadi jangan balas keburukan dengan keburukan. Tetap aja kita baik, ya, walaupun orang itu berbuat buruk ya. Kemudian di sini dikatakan semua perkara ini bila dikerjakan seorang muslim karena ketaatan kepada Allah dan niat baik mengharapkan wajah Allah semata, tidak dilakukan sekedar kebiasaan atau kamuflase saja, maka ia akan mendapatkan pahala. Bahkan ketika seorang muslim menggauli istrinya pun, hubungan biologi suami istri pun, ini contoh yang lain didatangkan oleh beliau, ya, ia akan mendapatkan pahala, karena Nabi SAW mengatakan fi buti ahadikum sadaqah, persetubuhan salah seorang dari kalian adalah sedekah. Jadi semua bisa dinilai pahala, termasuk hubungan interaksi biologi suami istri. Ini ada sebab hadisnya Bapak Ibu sekalian ya. Karena pernah ada sahabat-sahabat miskin datang kepada Nabi SAW mengatakan begini, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mengalahkan pahala kami. Karena kami sholat, kami puasa, mereka puasa, tapi mereka punya kelebihan harta yang mereka sedekahkan, kami gak punya harta untuk kami sedekahkan. Tunjukkan kepada kami amalan yang bisa menyamai pahala sedekah mereka. Kata Nabi SAW, Allah berikan kalian banyak sekali sumber pahala selain bab sedekah itu. Lalu Nabi bilang, diantaranya di kemaluan kalian ada sedekah. Ada pahala besar. Bergaul suami istri. Maka para sahabat tadi bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami ketika melampiaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala? Seakan-akan mereka bertanya, wahai Rasulullah, mengapa ketika seorang laki-laki menyetubui istrinya dan mendapatkan kelezatan serta kenikmatan, ia mendapatkan pahala, sedangkan ia bertujuan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan?
Maka Nabi SAW menjawab, Ara'aitum law wada'a fil haram kana alaihi wizir, fakadhalika idza wada'a fil halal kana lahu ajr. Bagaimana pendapat kalian kiranya ia melampiaskannya dalam keharaman, kalau zina? Apakah ia mendapatkan dosa? Tentu jawabannya iya, karena orang zina kan dosa. Maka Nabi SAW, begitu pula bila ia melampiaskan dalam kehalalan, maka ia akan mendapatkan pahala. Ya, jadi maksudnya hubungan biologi saja bisa kita mendapatkan kenikmatan sekaligus pahala. Ya, tapi kalau diniatkan memang untuk ya, menjalankan sunnah Nabi SAW. Pernah ada dua riwayat ini perlu saya sampaikan ya. Karena memang tidak selamanya orang dalam rumah tangga itu selalu ingin berhubungan biologis. Mungkin ada saatnya dia jenuh, dia emosi, dia enggak lagi enggak mood dan segala macam. Nah, kalau orang lagi mood, lagi segala macam mungkin sudah umum orang lakukan. Ya. Tapi tinggal diniatkan untuk mengerjakan sunnah Nabi SAW sehingga bukan cuma kenikmatan tapi dapat pahala sunnahnya. Maka pernah terjadi seorang wanita datang kepada, ini riwayat pertama yang saya ingin sampaikan. Ada seorang wanita datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan dia mengatakan, bagaimana kalau seandainya seseorang di antara kami lagi marah sama suaminya, lagi tidak mood, apakah dia tetap wajib melayani biologisnya? Kata Aisyah, iya. Bahkan seseorang di antara kalian kalau sudah di atas tunggangannya, kalau kita sekarang sudah naik mobil dan sudah mau pergi, dipanggil suaminya dia harusnya menjawab. Kenapa? Karena dia sedang bukan masalah suaminya, tapi sedang menjalankan perintah Tuhannya. Nah, gitu. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki, pernah ada orang datang kepada Imam Ahmad dalam satu riwayat mengatakan, apakah kami bisa mendapatkan pahala di saat kami lagi tidak mood sama istri, tapi harus memenuhi kebutuhan biologis dia. Kata Imam Ahmad, iya, kamu bisa niat untuk memberikan hak dia atau niat untuk mendapatkan keturunan darinya. Semua tetap ada pahalanya. Ya. Dan boleh kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, biasanya syaitan justru menghiasi biologis-biologis yang haram. Di saat orang maaf dengan pacarnya, malah dia semangat untuk biologis tersebut, tapi kalau sama pasangan halal, dia selalu dibuat dikelabui oleh syaitan, jenuh, bosan, dan segala macam. Karena syaitan tidak mau kita mendapatkan pahala. Ya. Rumah tangga itu akan langgeng ya, 50-70% kalau persentasenya di saat biologisnya sehat. Di saat biologisnya rusak, maka akan terganggu 50-70% rumah tangga itu. Makanya syaitan kadang-kadang buat cuma marahan sedikit saja, udah gak biologis 2-3 hari, bahkan 1 minggu, ada yang sampai 1 bulan. Ini semua adalah pintu-pintu syaitan yang ingin membuka pintu-pintu kerusakan dalam rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, dalam Islam dianjurkan justru mengejar pahalanya di situ. Baik, sebagai penutup, kata beliau di sini di halaman 29 ya, sebagian salaf maksudnya orang terdahulu sebelum kita, mengatakan tidurnya orang mukmin, makan dan minumnya, semua itu adalah amal-amal soleh yang pahalanya akan mengalir padanya bila diniatkan sebagai ketakwaan dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan insyaAllah pertemuan akan datang nanti di poin yang kedua, sambunglah silaturahim dengan kerabatmu. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua teman-teman sekalian. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,2 Langkiso.

diberitahukan kepada masyarakat pesisir selatan yang memiliki ternak peliharaan sapi, kerbau, dan kambing agar ternak tersebut diikat dan dikandangkan di kandang masing-masing. Hal ini sesuai peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 pasal 41 tentang penertiban ternak. Sanksi bagi masyarakat yang melanggar akan dikenakan denda 1. Kambing dan sejenisnya Rp100.000 per ekor per hari. 2. Sapi dan sejenisnya Rp250.000 per ekor per hari. 3. Batas waktu pengenaan denda paling lama 7 hari setelah penangkapan. Apabila tidak ditebus, maka pemerintah daerah melalui dinas peternakan akan melelang ternak yang tertangkap. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

11,2 Lengkis FM. Baik sahabat, kita ikuti liputan berita malam hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Kita awali informasi yang pertama. Disebutkan di mana pesisir selatan di Kepung cuaca ekstrim, Bupati Indra Joni turun langsung pantau kondisi wilayah. Cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Pesisir Selatan pada Jumat malam tidak hanya memicu genangan air di sejumlah titik, tapi juga menyebabkan tanah longsor dan pohon tumbang di sejumlah wilayah kecamatan. Di tengah kondisi tersebut, Bupati Pesisir Selatan Rajoni didampingi tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan turun langsung memantau kondisi Kota Painan dan sekitarnya pada Jumat malam. Peninjauan itu dilakukan untuk melihat acara langsung situasi di lapangan sekaligus memantau dampak cuaca ekstrim yang melanda kawasan tersebut. Di Painan dan sekitarnya juga hujan lebat disertai angin kencang mengakibatkan genangan air serta pohon tumbang. Sementara itu kejadian tanah longsor dan pohon tumbang juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah kecamatan lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Menyikapi situasi tersebut, Bupati Indra Joni juga menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan tidak mengabaikan potensi bahaya di lingkungan masing-masing. Warga yang ditinggal di kawasan rawan banjir dan longsor diminta lebih berhati-hati terutama ketika intensitas hujan meningkat. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menghindari aktivitas di sekitar sungai saat debit air mulai naik. Apabila kondisi lingkungan menunjukkan tanda-tanda bahaya, warga diminta segera mencari tempat yang lebih aman. Baik, untuk sahabat, mari kita ikuti dan kita laksanakan ibadah sholat isya hari ini. Dan tetap bersama kita di sini, 11,2 Lengkis FM.

أشهد أن محمد

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kami yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, oh, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
2: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
2: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
2: Makanya Bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
2: Ya iyalah Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan.

0: Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau

caro itu awak lapati malah basi kola urang nasamo

kadirai tandonyo malang katibo ado pado samaso itu awak nampai jalan-jalan lalu malintir di rumah damang rupanya kalau lajam itu tak dapat lalu di rumah damang damang sangat pemberang bana dekumen lama keluar waktu libang.

rancak mengkotak bule yang lalu siku itu mana katanya kini sinan bakato si alam sa kini cuy ko malah di apa iyo malah di angku damang ko iyo sawantu itu lesala badan diri ambo kabaa kini.

kurang manumbo kurang turun bak itu nasib mande ambo bapak mati mande lasan secoi ko nasib badan ambo yo alau.

ke rumah mencari anak lama nangi mandela datang dari dalam mandi nak kandung buyong alam saja siat tadi nak ujang bercakap je siat ujang bagaduh je tadi.

kandung buyang alam salai kok bule mande larang karanto jaan buyang kana karanto usa buyang sabui urang diranto bukan urang bodoh kalau karanto usa bodoh si buyang kini indak kemungkin dapat makan balun bisa buyang mencari mungkin kamati sansi-sansi cubola pikir yang sabananya.

でない。Buyong seorang ketana rantau, mandi mikin tinggal di kampung. Sedang liado bujang di kampung yuo, ikut.

Marantau yang jenang sangko sanang, awak indak segala tahu. Kampung nama Kadiuni, para luar do kapandayan, kota ado bak

dengan ruang alam saibu bacari jo anaknya mangko ibu mande bacari tarutamu awak rambang set inyo sorang ba itu pulau.

kok jauh buyong dirantau, kok mati mandi sepeninggal ujang, kemana aman.

Cuba lah fikir di mana kanduang nama ada nambuk kok nyampang lama di negari bermacam-macam nambuk tangguang bermacam-macam nang tetamu. Cuba lah inokkan nasib kita kok nang kayo ke kita sebatu ikut tempat mana lurah tak berbatu tempat mana hijau tak bersaga. Awak orang bangsat orang pandang tak ada orang mencari elok ke wakil kita, tak ada mencari baik cik juga. Tapi semantang pun buat itu kok nyampang ambo kerantau untung terjajak tanah tapi tabongkah batang terandam terjajak besuk kanan elok ambo balik dari rantau tak balik kata orang nanti dorong.

awak sekampung jorang banyak tak ado dusana sorang yuo lawan saumpamo kesadonya. Iduk di kampung indak dapat salang tenggang agunonyo mandi ambo di nagari itu guno ambo karantau kole untung besuk nang kabai pue bangsa kole.

itu bana takwi naik di agen. Dak lama sesudah itu tampaklah motor kabarangke di bengkolan ninyo tagak-tagak.

kada apik yang minta suak itu bana katanya kini. Kok kamu yang minta kini juga piti tak ada dalam saku, tiba di padang beko ambo bayi cuy itu kato si alam sa. Indak jadi tompang jo itu sehingga batu

tak dapat ka ditulak muju tak dapat ka dirai la muju tibo de inyo lalu sebuah tope u lalu la to kuli bewe tope u namonyo dolu oto kopan kecek rangkini ba itu bana oto na lalu batenda tidak oto tu cuy tu bana bantu oto

kami langsung yang ke kota Padang. Kalau yang ku ke kota Padang bawa tompang ambo seorang jotoku indak dapat duduk di dalam.

nak jadi ambo berjalan ikut ambo turutkan kanda hati. Rancak juo awak berjalan kola jale jo topere sebanyak ikut karajo tampek lain menjadi kuli.

Tumpak dia tu kulit bewe tak lama sesudah itu dek jauh inyo di jalan lah dakek juo nak kanyo tuju indak tu bilang dole sulayang kari.

tiba di pasar usang andak menjalang ujung gunung lah tampak stasiun kereta api. Di kandung jangan banyak ginyang kasih aja inyo basalin duang kalau rewak binaso diri lah tampak rana pasar duku. Andak menjalang kantu wali lah tiba di kantu camat batamu kantu polisi. Iyo sulik menanggu rindu mengalu petang jo pagi aduan ala dia jo Muhammad biasa bantah.

Nang jo motor bus ko jo bus awak pai duduk dapik baju untai basanda pakai kasue jo. Tapi kok jo PU itu modenya duduk tagak bisa nambulie bi memang dapik awak mencangkung tapi tagak dipanis saja. Cuy itu banau toko pen kecek rangkini atau PU kata orang dulu dek lambek lama di jalan tentu tiboleh di kota Padang. Satu tibonya di kota Padang turun dari oto kuli wewe nya minta terima kasih di sopirnya lesanang hati sopir oto. Obu yang na minta terima kasih banyak anak bujang yang na nompang oto ndak ado minta terima kasih waang mungkin urang baguru coba raja. Menjawab buyung alam saco pikir de angku kini ba alu indak kamu minta terima kasih yang kupaya ambo lesanang tujuan ambo sampai pulo itu bana kato si alam sa cua pikir de angku sabananyo selangka turun dari janjang sarimi aramba piti kampung na jauh kamu jalaran taulun tantu kamu tuju. Mendanga kece alam salur resik di sopir saku-saku baju.

Keceran dulu Jakarta kata orang kini. Ba itu mana kata si Alamsa. Kau seringgi kau bisa mulapi kau tahui. Macam itu mana kata Alamsa. Panik seringgi ke seringgi. Kamaka bisa wak macam itu mana kata si Alamsa. Bajalan juo malah di kota Padang. Tepasa ke kampung jauh. Eh Rami lo dari tadi lihat itu mana kata si Alamsa. Latibo di pasar kampung jauh indak tabado banyak manusia iyalah patutnya sabuik di orang kota Padang indak tajam rupo kota Padang dan sabana Padang memang tajam ba itu kecek si Alamsa. Tapi nyoba kato seorang sajo nyoba jalan lambek-lambek baru inyo panik bajalan adolah orang agen main bokan siang ke Teluk Bayu atau panah buyong Alamsa. Menurut sejarah kawan namparna lape ka padangko kalau orang menyabui Teluk Bayu itu pala

Langsung kau toma laki ni, langsung kau oplek tambangan padang Teluk Bayue. Naik sekali malah si buyang alam salah dibayar si otot tadi baru barang.

Tampak malah jembatan subarang padang mengalui di dalam hati di sini nati mangko mamang lalape subarang padang latibo jembatan babui latampak si mato air di malu hati tak kamamang kasih aja nanti enggak balun sampai mengalui petang jo pagi pabilo hutang kata bayi lalape di mato air endak menjalang rawang duo. Latibo malah dirawang dulu, latampak malah si bukit putih.

alam lapo wapike panjang si alam sajo amasia wak langsung ke palabuan. Masopabilo awak kapai cuy tu kato ati sorang

Ala tampak lawiknya lebaknya pandang lawik-lawik juonya pandang gunung balalayan kalau disabuik-sabuik juo hati jo jantung masing guangan ba itu kato hati seorang cuiko nasibnya badan. Sadang de inyo melasi alam sa sudah berjalan tepi pantainya calik-calik malah kapa nagadang datang guang banyaknya kapa malang cilako badan awak di merek.

sanjo biduk duduk malah di pelabuhan maalun sajo si alam sa inyola bantu marupai bantu buru di taluk bayu caitu bana si alam sa nyepandang pandang urang kapak lalu linti naik kate janjang ba itu bana si alam sa alam sa nyecubo pulo malah nyolai inyo bantu orang tak tahu sajo acu sajo nyo naik kapal seolah-olah inyo lapar naka kapal tu ba itu bana si alam sa inyo langsung naik ke kapal tampak tak sampai baju pegawai kapal nyo cubo malakikkan baju ba itu

Ura minum nyola minum pulo, urang lalu nyola lalu pulo, itu karajo wate kapa. Barisua urang kamulai bakarajo, inyola satu pulo si alam sa, kapten nanindak nyotamui, masnis nampantang nyobasu.

Urang mulai memali tekel la dua hari bagai nang kapai menuju alam kota Batawi. Neninya buyang alam sa indak batekel dapat juo inyo malam.

Indak lama sesudah itu ma'alun kapal ke balai kapal siang malam nanya tujuh kota Batawi. Pelabuhan Tanjung Periuk mengalu di dalam hati kadok menangis sambil duduk di air.

sompeknya ke tanah tapi lah datangga baju malah masa itu dibuka baju anak kapal lah tinggal malah di atas kapal wak turun sama je pesisir banyak. Alat tibonya di tanah tapi piti di sakulah hijau.

tapi ke alam tanah Jawa tuli baco awak tak pandai. Bajalan kaki sama seorang tiok lapo kadok baranti, dang ada minum dang ada indah, itu karajo si buyong si alam sa. Tapi rancak pulau tiok litak.

dengan bekato sekali si Alamsa minta karajo ke orang apa basi dan akan dikawan sama gadang lebih bisa minta karajo siku memang payah karajo mempandangi tapi perlu tabi badan sehat maka lama sesudah iku itu mana kata si Alamsa menjawab kawan karajo kuletalo dikawan karajo siku.

kecik orang agak lah kampung alamannya. Kalau ya korong ya kampungnya pajatu anak malah batang kape tinggal di mudik sungai nyalo. Di sinen korong ya kampungnya merantau ke alam tanah jauh.

Dua bulela, tiga bulela mo di Batawi. Sadang de inyo alam satadi malang tak dapek kaditulak. Agak abi bulan baganti bulan.

utubana katonyo anak sekolah, tolong karangkan sure udai koma piti diang nasabili. Baitubana katonyo kini menambah uang sekolah agak.

Baalo mandi nak kacame onde nak kandung alam samande nak itu je dulu mandi bilang ang bodoh sama rantau ikolati bosure caro kini. Mungkinlah mati yang nak digiling otoh itu banyak kata.

bodoh nak merantau juo itu mana kato mande kanduang sedang menangi mande tak disingan berkato malah orang pos mande jangan menangnya lah baco surek dah ulusa menangi mande kanduang cali isinya nanti dalam antap pangkat nama gitu tu mana katonya kini. Sedang dek inyo orang pos tadi nyo tolong membacokan surat nyo baco bana elok-elok nyo baco bana lambek-lambek danga di mande sabana nyo gak gonte yang bawa bacokan nak jale bana di dekan duang nanana amak malaki ni berkirim ke piang 600 cetu bana dari Batawi buek lah rumah kadang-kadang sabantu

sudah rumah gadang agak sajo mela di mandekan duang indak tabah dosa naruh rumah dipandang saranca iko mande tunggu mela sudah ada ulunya lala sudah naik.

sieli tentu sanang hati melabari suenyo mencalik rumah ambo caroiko itu kato si mandekan duang sabok rumahnya mal

rumah sudah surik di balik surik dari kampung lah dikirim ke alam tanah Batawi. Cuy tu bana katonya kini nak kandung dengan

Buyung malak sayang muda nama baco surek malakini tolong dibuyung sampai-sampai da ulu buyung nama buek balasan surek nanda ulu.

mulai tumpah kepada badannya menanti sehari dua hari. Sepakan gambarlah sudah, gambar sudah dicalik bana, dipandang bana nyato-nyato, ndak tanggung lagak si alam sawa katu melaka bagambar. Kalau dicalik gambarnya kini, ia ndak tanggung.

Rila ke sipatu jo kaus nyoce tu bana si alam sa. Sadang kini nyo buyong alam sa, semanjak dari nagari, semanjak dari korong.

Kandung tolong cariin tunangan ambo. Ladape na pasti wesue tunangan ambo. Iyo itu baru sure dikirim. Buli ambo babalik pulang. Buli ambo aga.

kandung letak-letak surik tu kini isinya sudah malaka dicali. Kironya satu di kambang isi surik, keluar foto si Alamsa, indak tanggung gaya Alamsa, iyo patik menjadi damang, kala dinyo damang disiko, secara lagak dipandangi. Bekato sinan mula urang pos, tentu yo kalah maire damang siko, sabotnya mangko kakala, nantaru tamo damang siko, damang disiko, damang tuo, kalo alam sana mudo, seciek lain namang alakan. Dan iku malah damang di nagari, di daerah malah tinggalnya. Tapi naninyo si buyong anak ama, alam sadamang Betawi, coy itu bana kato urang pos. Tangan 200 gaji sebulan, baik itu bana malah kini, patik mandi baru maranca, itulah kato urang pos tadi. Tapi nang kini mandi si sureknya, inyo tolong suruh cari

sure lasanang ati mande kanduang wapike panjang mande tadi. Ku si Elia nak batu sangka nak diambil ke jodoh si alam sana ku damang.

dah mang malah tatap pai, tak kemungkin dah mang seorang jalan. Ba itu bana malah nyekini, kironya dah mang panek bajalan.

tiba terumah duduk sekali di kurisi mencali ilia je mudik memandang suak je kida. Lelayokkan pandang na jauh letukian pandang na nampir sadang de inyong kudamang tadi sasa angok mana nati.

Rumah kamai bu naik langsung ke rumah ko kini. Rumah di mana ko dapat peti saranca iko bana rumah mangko sampai sudah rumah saya lo iko kepiang di mana ko nak dapat dah ulus iko.

menjawab malah mandi alam sakini cuy koden kuda mangkani tu jak tadi yang bawa manuangkan datang piti malah nanang ku tanyo kenda ulu aduh ambo banak bujang.

tolonglah baco yang kusure inyo sabaknya buyang alam salah jadi damang Betawi tangga 200 gaji sebulan itu bana katonya kini nyocalik sure malah dengku damang balun jadi sure tawa.

Kandekan buang samaya surik ketibu ala kok mencubu mandi mencari tunangannya si alam sananinya damang Batawi. Bekato si mandi kandung sadang pengapa nambuh kepai surik ketibu sabantakul.

0: Bilo balik berjalan-jalan, bilo pai ke dalam kampung, tiba di rumah lama rabu-rabu. Cuy itu mana katanya kini? Menjawab di sinan malangku damang, mengalu ambo keberang-berang. Hari tadi hati sanang bana, berhasil perjalanan.
1: Terima kasih telah mendengarkan 91.2 Langkisau FM.